Kamu lah satu-satunya Malik di Essentials dan Dewa 19 rekomendasi lagu dari Kak Intan pagi hari ini ya. Yang menemani Kak Intan mungkin lagi bersantai-santai ria di rumah atau di mana nih? Oke, Essentials balik lagi bareng sama Alvin di The Morning Crew. Nah, Alvin kali ini mau membahas mengenai artis Indonesia yang sekarang lagi diperbincangkan banget nih di kancah internasional karena sekarang dia lagi main series. Main series di kancah Hollywood. Siapa lagi kalau bukan Agnes Monica. Aduh, buat kamu para fans garis kerasnya Agnes Monica deh ya. Keren gak sih idola kalian, kebanggaan Indonesia, lagi benar-benar jadi sorotan dunia gitu. Dan sukses bikin internet global meledak ya berkat acting gaharnya di series action raksasa Hollywood yaitu Reacher Season 4. Wow. Bukan cuma sekadar main series, yang series Agnes sekarang lagi nangkring di jajaran elite bintang film dunia dan jadi incaran fancast netizen global. Wow, gila ya. Jadi, sejak series Reacher Season 4 resmi tayang di Prime Video pada 12 Agustus 2026 ya, performa Agnes sebagai karakter wanita tangguh bernama Lila Hot itu benar-benar panen pujian ya, Sirs. Nah, dampaknya gak main-main, per Kamis 20 Agustus kemarin, nama Agnes Mo resmi menempati posisi nomor 6 di IMDb Star Meter. Buat yang gak tahu ya, ini tuh daftar artis paling populer sedunia gitu yang dicari di internet ya, Sirs. Keren ya. Dan di posisi itu Agnes bersanding sama nama-nama raksasa Hollywood kayak Tom Holland, Annie Hathaway, sampai sutradara Christopher Nolan. Wow. Dan gak cuma di Amerika, di Eropa pun namanya meroket gitu kan. Di platform film asal Prancis ya, ada namanya Allociné. Agnes bertengger tuh di peringkat nomor 3 bintang terpopuler. Gila ya. Ngelihat respons penonton internasional yang semasif ini, Agnes Monica tuh sampai ngungkapin rasa terharu dan bersyukur. Dia berterima kasih banget sama para penggemar yang terus ngebahas karakter Lila Hot dan ngebantu share kiprahnya di media sosial ya, Sirs. Dan saking terpukaunya sama aura tangguh Agnes di Reacher ini, netizen luar negeri langsung rame-rame lah tuh bikin fancast ya, Sirs. Jadi fancast itu semacam request ya, atau impian fans yang nyocok-nyocokin lah seorang aktor ini buat meranin karakter fiksi tertentu di masa depan, ibaratnya gitu ya. Dan Agnes itu di cocok-cocokin atau dijodohin ya sama beberapa karakter kayak contohnya Psylocke di X-Men MCU ya. Jadi banyak fans internasional yang setuju banget kalau Agnes ini kandidat mutlak buat meranin ninja mutan dengan kekuatan telepati di Reboot X-Men MCU nanti gitu kan. Jadi luar biasa sih ya. Terus ada Misty Q di X-Men juga ya. Ada yang bilang dia cocoknya jadi Misty Q, sang mutan shifter legendaris ya. Terus juga ada Zatanna di DC Universe. Gak cuma penikmat Marvel juga, fans DC juga ikutan ngelirik Agnes buat jadi magician ya di semesta mereka gitu kan. Tapi puncak kehebohannya bukan di superhero barat aja. Mengingat sekarang Hollywood lagi gencar-gencarnya ngegarap adaptasi live action anime ya, nama Agnes Mo juga tiba-tiba terseret dalam obrolan proyek raksasa live action Naruto ya, Sirs. Banyak netizen global yang teriak kalau Agnes ini adalah cast paling sempurna buat meranin dua karakter Kunoichi tangguh dari Konoha ya. Yang pertama ada Tsunade, yang kedua ada Kurenai. Nah, kalau Tsunade sendiri kan sang Hokage kelima yang auranya sangat dominan ya, tapi karismatik gitu. Terus yang Kurenai ini guru ninja spesialis genjutsu bermata merah yang elegan. Jadi mereka bikin obrolan sampai dinotis sama Daniel Richman ya, Sirs. Daniel ini adalah entertainment industry insider ya, alias orang dalam Hollywood sendiri lah yang bocoran dan opininya sangat diperhitungkan gitu. Daniel secara terbuka memuji acting Agnes juga dan setuju banget kalau Agnes itu dikasih peran di live action Naruto. Wow, dinotis sama figur sekuat Daniel ini jelas ngebuka pintu karir Agnes ya, Sirs, di blockbuster Hollywood makin lebar gitu ya. Terus Agnes Mo sendiri lewat akun X-nya udah ngerespons keramaian ini, di mana dia berinteraksi langsung sama fans internasional yang pengen lihat dia di project besar lainnya. Wow, gila. Alvin sendiri bangga sih ya, Sirs, untuk melihat berita ini sendiri gitu ya. Kayak
Agnes Mo is truly another level. Perhentian bertahun-tahun merintis karir di kancah global, akhirnya nunjukin hasil nyata yang bikin satu Indonesia tuh melongo gitu kan. Jadi kayak ya ikutan bangga lah ya artis Indonesia, orang Indonesia I mean, yang sekarang udah dikenal international dan udah main di film Reacher season 4 itu udah banyak yang tahu gitu kan orang-orang luar. Dan kalau dari kacamata kamu sendiri, Youngsters, apakah semua fancast yang tadi Alvin sebutin, menurut kamu Agnes Mo ini paling cocok meranin karakter apa nih? Apakah jadi mutant Psylocke di Marvel atau jadi Hokage Tsunade di Love Action Naruto? Luar biasa, tapi ya ada aja gitu ya beberapa netizen Indonesia yang menghujat di filmnya Reacher season 4 ini. Katanya actingnya agak inilah, itulah, bababababa. Wah, padahal gila itu keren banget gitu kan. Dia juga ngebawa Indonesia juga di film, di seriesnya ya. Ada nama Indonesia yang disebut, ada bahasa Indonesia juga di filmnya ya. Jadi dia berbincang-bincang dengan Anggun Cisami. Mereka ngobrolnya pakai bahasa Indonesia di film tersebut gitu kan. Terus ada ini, mereka tuh ngebawain alat apa sih namanya? Aduh, Alvin lupa lagi yang ses namanya, karambit ya atau apa ya? Iya, kalau nggak salah namanya karambit. Jadi itu tuh kayak semacam pisau, pisaunya tuh melengkung. Nah, itu dari daerah mana ya? Intinya daerah di Indonesia. Jadi buat perang atau ngelawan orang gitu ya. Jadi di situ juga diperkenalkan lah. Wih, luar biasa bangga ya Youngsters membawa nama Indonesia juga. Terus gila ya Agnes Mo di film tersebut kayak banyak yang salvo karena umurnya dia tuh udah menyentuh angka 40 tapi kok cantik banget gitu ya. Kayak bukan orang umur 40. Luar biasa. Terus ada yang mengira dia juga OP Youngsters. Dan ini dibantah langsung ya sama Agnes Mo, katanya tidak pernah yang namanya OP-OP alias operasi plastik gitu ya. Jadi luar biasa ya di umur dia yang 40 tahun kayak wow, so pretty, so beautiful gitu kan. Siapa di sini yang udah nonton via seriesnya Youngsters yang Reacher season 4? Alvin jujur mau nonton sih, cuman kan kayaknya harus nonton season 1 dulu ya, agak lumayan lama gitu. 1, 2, 3 terus baru ke 4. Ya mungkin lihat nanti kali ya. Luar biasa.

You're still listening to 94.4 Unit DJ FM, the Ultimate Youngsters Radio. Masih ada Alvin yang sos yang menemani kamu di tanggal merah yang satu ini. Ya, Alvin mau update lagi mengenai satu musisi internasional yang kemarin sempat tampil di panggung La La La Festival 2026 di Jakarta ya. Dan kemarin juga Alvin bawain musisi ini di back to back song, tapi gak menang ya Elsers ya. Kalau kamu ikutin kemarin ya, Alvin battlein ada Red Orange Country Amazing. Don't change a thing, you are amazing. I can't believe you come and save me. Nah, Rex Orange Country ini tuh kemarin kan tampil di Lalafest 2026 ya, search ya. Tapi abis tampil bukannya balik ke hotel atau terbang gitu ya, dia malah mampir ke kawasan Bekasi, masuk ke perkampungan gitu ya, search, dan bikin private konser di halaman belakang rumah salah satu fansnya. Wow, ini ada acara apa sih gitu kan? Sampai ini fansnya spesial banget, apa gimana gitu ya. Jadi gini ceritanya yang Sers, memang di tour Asia Tenggara kali ini, Rex Orange Country itu lagi ngebawa format yang namanya house show gitu kan, alias pertunjukan pop-up super intim di rumah-rumah fans yang beruntung. Dan untuk pemberhentian di Indonesia, momen langka ini terjadi di rumah seorang cowok asal Bekasi bernama Rifki yang Sers, dengan akun Instagramnya yaitu @mrifki.rr ya. Kalau kamu lihat foto dan videonya yang lagi viral sekarang, vibes-nya tuh benar-benar di luar nalar ya, Sers. Nggak ada panggung megah gitu ya, nggak ada lighting-nya juga ya. Setup-nya super duper sederhana. Yang dimana Alex ini, nama asli Rex, cuma duduk di atas kursi kayu kecil, terus dialas pakai kain putih, dan ada di sedikit dekorasi bunga matahari lah di sekitarnya gitu. Dan yang paling netizen Indonesia ngakak sekaligus takjub gitu ya, background konsernya itu adalah pohon pisang. Literally, Rex Orange Country went from headlining a massive festival to performing acoustic in a fan's backyard. Terus pasti banyak yang nanya ya, ini kok bisa sih Rifki-Rifki ini kepilih gitu kan? Apakah jalur orang dalam atau gimana ya, Sers ya? Jadi dalam obrolannya bareng tim USS Her, si Rifki ungkapin ya, kalau dia tuh sebenarnya punya akun fan account lah yang search, fan account di TikTok yang emang didedikasiin buat ngepost konten-konten soal Rex Orange Country ini. Nah, keajaiban terjadi pada tanggal 1 Agustus kemarin, tiba-tiba Rifki di approach alias di DM langsung sama Alex dan timnya lewat TikTok. Gak cuma di DM, akun TikToknya Rifki bahkan di follow langsung sama mereka. Dari situlah Rifki akhirnya dipilih secara resmi buat jadi tuan rumah sesi intimate show akustik di Indonesia ini gitu kan. Dan yang bikin konser di Bekasi ini jauh lebih mahal nilainya dibanding tiket VIP festival, penontonnya cuma 6 orang. Itu pun udah termasuk si Rifki sama teman-teman terdekatnya doang gitu kan. Gak ada media yang heboh, gak ada bodyguard yang dorong-dorongan juga. Mereka cuma duduk lesehan tuh dalam jarak yang dekat banget sama Alex ya, sambil nyanyi bareng lagu-lagu hitsnya gitu kan. Dan interaksinya juga bener-bener hangat dan intim banget ya. Wah, kalau Alvin jadi Rifki sih kayaknya sisa jatah hoki seumur hidup beneran udah ludes ya, dipakai buat momen ini doang gitu kan. Kapan lagi coba idola kelas dunia, peraih berbagai awards, jauh-jauh dari Inggris tiba-tiba main gitaran di depan pohon pisang belakang rumah kita gitu kan. Siapa yang sangka gitu ya, Sers ya. Wow, gila, ngelihat momen Rex Orange ini di Bekasi bikin kita sadar kalau musik itu batasnya emang sedekat itu ya. Gak melulu soal panggung mewah gitu kan. Ya, seandainya nih ya, kalau tiba-tiba idola favorit kamu gitu yang search nge-DM kamu terus bilang mau mampir nih gelar private show di ruang tamu kamu atau di halaman belakang rumah kamu, kamu bakal apa nih? Apakah bingung atau nyiapin, aduh, mau nyiapin makanan apa ya gitu ya. Aduh, hoki banget si Rifki-Rifki ini ya, luar biasa. Emang kalau anak soleh rezekinya ada yang search. Ya, kita puterin dulu aja ya. Ya, langsung Rex

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di JFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City, Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_Surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: dari Wings Food.
1: Mau dengerin DJ FM 24 jam non-stop dimanapun dan kapanpun? Streaming aja di www.djfm.co.id.

Kamu masih berada di frekuensi 94,8 FM yang search di The Morning Crew bersama DJ Alvin. Nah, berhubung momennya adalah Maulid Nabi ya, Sirs ya. Mungkin dari kita masih ada yang suka nanya, sebenarnya esensi Maulid Nabi itu apa sih gitu kan? Jadi, Maulid Nabi itu kan adalah momen perayaan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, yang jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal ya, Sirs. Ini sebenarnya bukan sekedar perayaan ulang tahun biasa, tapi adalah bentuk rasa syukur dan kebahagiaan kita sebagai umatnya gitu ya. Sekaligus momen buat nge-recharge lagi cinta kita dan nginget-nginget lagi betapa luar biasanya akhlak beliau itu untuk kita jadiin role model yang serius di kehidupan sehari-hari gitu. Nah, mumpung lagi di momen bulan yang penuh berkah ini ya, ada beberapa amalan sunnah juga yang gampang banget tapi impactnya luar biasa kalau kita lakuin gitu ya. Yang pertama itu kamu bisa di Maulid Nabi ini perbanyak baca solawat. Nah, ini paling gampang dan bisa dilakuin di mana aja ya. Kamu lagi nyetir, kamu lagi nunggu lampu merah, lagi kerja juga bisa banget baca solawat gitu kan. Mulut kita bisa sambil komat-komit ya, Sers ya, biar hati makin tenang gitu. Terus vibes harinya tuh jadi positif. Nah, yang kedua ada puasa. Puasa sunnah juga bisa Senin Kamis ya. Zaman dulu Nabi pas ditanya kenapa beliau rajin puasa di hari Senin, jawabannya beliau simple, karena di hari itulah aku dilahirkan, kata dia. Jadi pas banget momennya kalau kita mau rutinin puasa Senin Kamis yang selesai ya. Ketiga, perbanyak sedekah dan berbuat baik ke sesama. Nah, jadi Nabi Muhammad itu terkenal banget dengan kedermawanan dan senyumannya ya. Jadi hal sesimpel kayak traktir temen misalnya, ngasih jalan ke pengendara lain pas lagi macet, atau sekedar senyum ke orang-orang sekitar, itu udah bagian dari ngikutin sunnah beliau ya, Sirs ya. Dan ngomong-ngomong soal peringatan Maulid Nabi ya, di Indonesia itu cara ngerayainnya tuh unik-unik banget ya, seru-seru banget ya. Jadi Alvin mau bahas ini di segmen Tebak Cepat. Oke, jadi tebak cepatnya seperti biasa ya, 3 pertanyaan, gampang-gampang kok gitu kan, mengenai ya ini Maulid Nabi aja gitu ya, Sirs ya. Jadi karena di Indonesia ini momen Maulid Nabi biasanya dirayain ya, dan perayaannya itu biasanya berbagai macam nih dari tradisi-tradisi yang ada di Indonesia gitu kan. Jadi langsung aja ini dia 3 pertanyaan tebak cepat edisi hari Maulid Nabi.

Nah, langsung gedein volume radio kamu yang search biar suara Alvin terdengar jelas ya. Jadi kamu harus menjawab 3 pertanyaan tebak cepat secara real time melalui WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau kamu juga bisa DM di Instagram di @djfmsurabaya. Ya, jangan lupa juga di save nih nomor WhatsAppnya yang search ya, biar langsung menjawab gitu. Cus. Oke ya. Oke, yang baru gabungan ada dari Kakak Nadine. Halo Kakak Nadine, katanya mau request lagu. Oke, nanti aku bacain lagi abis ini ya Kakak Nadine ya. Kita main tebak cepat dulu Kakak Nadine, oke? Kita lanjut mulai di pertanyaan pertama. Berada di Jawa Timur, yaitu ujung timur di Jawa Timur ya. Banyuwangi youngsters. Nah, tiap Maulid Nabi, warga di sana punya tradisi yang namanya endog-endogan, di mana ribuan telur rebus ditusuk bambu, dihias pakai bunga kertas warna-warni, terus ditancapkan ke batang pohon pisang buat diarak keliling kampung. Nah, kenapa tradisi penyambutan kelahiran Nabi ini pakai media telur rebus? Telur rebus ini melambangkan apa gitu? Apakah A, tiga tingkatan agama atau B, simbol kebangkitan ekonomi warga? Apakah A, tiga tingkatan agama atau B, simbol kebangkitan ekonomi warga? Di ujung Jawa Timur, tepatnya di Banyuwangi ya, tiap Maulid Nabi itu warga di sana punya tradisi yang namanya endog-endogan, di mana ribuan telur rebus ditusuk nih youngsters, dipakai bambu ya, terus dihias memakai bunga kertas warna-warni, terus dicancapkan ke batang pohon pisang lah buat diarak keliling kampung. Nah, kenapa tradisi penyambutan kelahiran Nabi ini pakai media telur rebus? Apa lambang dari telur rebus ini? Apakah A, tiga tingkatan agama, atau B, simbol kebangkitan ekonomi warga? Apakah A, tiga tingkatan agama, atau B, simbol kebangkitan ekonomi warga? Langsung ketik jawaban kamu yang search di WhatsApp kita di 081-888-0948. Atau bisa melalui DM Instagram juga bisa banget di @djfmsurabaya.

Jawaban yang sudah masuk ada dari Kakak Intan. Hei, Kakak Intan menjawab, aku jawab Afin. Oke, Kakak Intan menjawab A, yang berarti tiga tingkatan agama ya. Oke. Lalu ada dari Kakak Yusuf Triyono menjawab B, ya, simbol kebangkitan ekonomi warga. Oke, dua jawaban yang berbeda yang ses, ada yang menjawab A, ada yang menjawab B, ya. Dua jawaban berbeda. Kira-kira jawabannya mana? Oke. Baru Kak Intan dan Kak Yusuf Triyono yang menjawab yang ses. Kalau sudah tidak ada yang menjawab, langsung Alvin kunci nih jawabannya. Oke, langsung saja ya. Alvin kunci answers jawaban pertama.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan pertama adalah... Jawabannya adalah... tiga tingkatan agama. Jawaban yang betul dari Kakak Intan dan jawabannya Kak Yusuf Triyono meleset. Jawabannya adalah A, Yazers. Ini filosofinya dalam banget ya. Telur itu kan punya tiga lapisan. Nih, kulit telur melambangkan Islam sebagai cangkang pelindung luar. Terus putih telur melambangkan iman yang suci dan bersih di dalam hati. Dan terakhir kuning telur yang ada di bagian paling tengah melambangkan ihsan alias kebaikan yang jadi inti dari semuanya, yang sars ya. Terus batang pisangnya melambangkan sifat pantang menyerah. Karena pohon pisang tuh gak bakal mati sebelum berbuah, yang sars. Keren banget ya. Arek-arek Banyuwangi, ternyata makna dari telur rebusnya itu adalah tiga tingkatan agama, yaitu iman, Islam, dan ihsan gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan kedua.

Benar atau salah? Benar atau salah? Kita menyeberang ke Kalimantan yang seharusnya ya, Kalimantan Selatan. Warga suku Banjar punya tradisi bernama Bayun Maulid, di mana bayi-bayi sampai orang dewasa sekalipun akan diayunkan di dalam ayunan kain berlapis tiga yang dihiasi janur, ketupat, dan buah-buahan. Terus tujuan asli dari tradisi mengayunkan anak sambil diiringi lantunan selawat ini agar anak didoakan meneladani akhlak Nabi. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Di Kalimantan Selatan, warga suku Banjar punya tradisi bernama Bayun Maulid, di mana bayi-bayi sampai orang dewasa sekalipun akan diayunkan di dalam ayunan kain berlapis tiga yang dihiasi janur, ketupat, dan buah-buahan. Tujuan asli dari tradisi mengayunkan anak sambil diiringi lantunan solawat ini adalah anak didoakan meneladani akhlak Nabi. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Apakah benar atau salah? Jawaban yang sudah masuk ada dari Kak Intan, menjawab benar. Lalu dari Kakak Yusuf Triyono juga menjawab benar. Oke, dua jawaban sama ya. Kompak nih pertanyaan kedua nih. Tapi yakin gak jawabannya benar? Jawaban keduanya benar ya, Sars. Kalau sudah yakin, langsung Alvin kunci aja ya jawabannya.

Dan jawaban yang benar dari pertanyaan kedua adalah... Benar. Jadi jawabannya adalah anak didoakan meneladani akhlak Nabi. Wah, ini bukan sekedar nina bobo biasa yang seharusnya. Jadi ayunan yang diayun-ayunkan perlahan sambil dibacakan solawat dan syair-syair kelahiran Nabi ini bertujuan untuk menanamkan kecintaan kepada Rasulullah sejak dini. Jadi harapannya getaran ayunan dan doa yang dilantunkan itu bisa meresaplah ke dalam jiwa sang anak gitu ya. Biar kelak saat dewasa mereka punya sifat yang mulia, terus panjang umur, dan saking sakralnya pesertanya bisa ribuan orang ya, sirs. Luar biasa. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga alias pertanyaan terakhir.

Benar atau salah? Benar atau salah? Masih jawaban benar atau salah ya di pertanyaan ketiga. Yang berasal dari Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Di sana ada tradisi namanya Grebeg Maulid yang super ikonik dengan gunungan ya, Sas. Gunungan hasil bumi setinggi 2 meter ya. Terus setelah didoakan, gunungan berisi sayur dan buah ini bakal jadi rebutan ribuan warga sampai ludes tak tersisa. Nah, alasannya warga rela desak-desakan sampai nekat manjat demi sepotong sayur dari gunungan itu biar mendapatkan berkah alias ngalap barokah. Apakah pernyataan ini benar atau salah? Benar atau salah? Di Keraton Yogyakarta dan Surakarta ada tradisi Grebeg Maulid yang super ikonik dengan gunungan hasil bumi setinggi 2 meter. Nah, setelah didoakan, gunungan berisi sayur dan buah ini bakal jadi rebutan tuh yang search. Rebutan warga sampai ludes gitu ya. Jadi warga tuh rela desek-desekan sampai nekat manjat-manjat demi sepotong sayur dan gunungan itu. Alasannya adalah supaya mendapatkan berkah alias ngalap barokah atau berkah itu sendiri gitu ya. Apakah pernyataan itu benar atau salah? Benar atau salah?

Jawaban Kak Yusuf Triyono menjawab salah. Oke. Kak Yusuf menjawab salah. Disusul oleh Kak Intan menjawab benar. Wow, dua jawaban berbeda lagi. Sama seperti pertanyaan pertama ya. Kak Yusuf menjawab salah. Kak Intan menjawab benar. Oke. Kira-kira siapa jawaban yang benar? Apakah memang benar atau salah gitu ya jawabannya? Langsung saja dua jawaban ini Alvin kunci.

Jawabannya adalah benar. Lagi-lagi benar jawabannya ya. Waduh, Kak Yusuf meleset nih, mohon maaf. Jawabannya benar ya, Sars ya. Jadi supaya mendapatkan berkah alias ngalap berkah. Ini beneran antusiasmenya luar biasa banget ya. Warga tuh percaya kalau hasil bumi yang udah didoakan oleh para ulama keraton itu punya keberkahan tersendiri lah ya, Sars. Jadi sayur ataupun kacang panjang yang mereka dapat dari hasil rebutan itu biasanya bakal dibawa pulang, terus dimasak buat keluarga atau bahkan ditanam lagi di sawah karena dipercaya bisa bikin panen jadi melimpah dan menjauhkan dari penyakit. Nah, gitu deh. Oke, thank you so much Kakak Yusuf Triyono dan Kakak Intan yang menjawab pertanyaan tebak cepat pada pagi hari ini. Meskipun agak sepi ya pagi hari ini karena mungkin tanggal merah, banyak yang tidak mendengar radio. Banyak yang tidak di mobil gitu kan. It's okay, thank you so much kakak-kakak ya. Ini jawaban Kak Yusuf Triyono salah dua. Benar satu doang Kakak Yusuf. Gak apa-apa ya. Sedangkan dari Kakak Intan betul semua jawabannya. Oh, luar biasa. Terima kasih ya, Sers ya. Oke. Kalau kamu mau rekomendasiin lagu masih bisa banget ya, Sers. Langsung aja tulis lagunya apa, terus judulnya apa gitu ya. Kalau misalkan tadi ada dari Kakak Nadine. Halo Kakak Nadine. Nah, Kakak Nadine tadi mau request lagunya Helani sama Kalsi ya, yang I Quit Drinking. Boleh gak Kak? Hehehehe. Boleh dong. Apa sih yang gak boleh gitu kan? Boleh banget ya Kak ya. Jadi teman-teman yang search juga boleh banget rekomendasiin lagu. Kira-kira pagi-pagi ini enaknya lagu apa yang didengerin gitu kan. Entah itu kamu sambil santai, sambil tidur-tiduran, sambil ngerjain skripsi. Boleh banget ya. Ya, terus abis ini Alvin juga bakal battlein seperti biasa dua musisi di back to back song. Kira-kira battlenya bakalan musisi internasional atau musisi lokal aja. Nah, jangan kemana-mana ya, Sers ya. Kita dengerin dulu satu rekomendasi lagu dari Kakak Nadine. Ini dia, Kelsey dan Lani, I Quit Drinking.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

You're still listening to 94.8 TGFM, the Ultimate Youngsters Radio. Nah, akhirnya kita masuk ke back-to-back song. Battlein apa ya pagi hari ini? Nah, Alvin mau battlein dua musisi lokal yang kemarin sempat tampil di Surabaya, yang tepatnya tanggal 22 Agustus 2026 di alun-alun Surabaya ya. Kemarin tuh jadi ada pesta kuliner gitu yang Sars ya, yaitu di alun-alun Surabaya. Kayaknya emang sering ya kalau pesta kuliner gitu. Tapi yang spesial di sini adalah karena ada performance dari musisi lokal yang dua ini nih. Ada dari Haifa

Alvin pilih Kereta Kencan aja deh untuk mood booster pagi hari ini yang sers ya. Liriknya nyeritain tentang ajakan manis buat seseorang yang spesial untuk jalan-jalan santai lah ya. Nikmatin momen dan proses perjalanan cinta tanpa harus terlalu pusing mikirin tujuannya kemana. Ada di sini penggemar hi-fi mungkin kemarin ada yang sempat nonton yang sers di alun-alun Surabaya. Aduh, jujur Alvin pengen nonton tapi gak ada teman. Ya kalau kamu tim hi-fi langsung aja vote sekarang juga hi-fi di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Lalu selain hi-fi ada juga Mocha. Nah Mocha juga jadi performance kedua ya di alun-alun Surabaya kemarin youngsters. Yaitu Alvin pilih lagunya Teman Sejati. Kalau lagu ini vibesnya lebih chill, manis dan berasa kayak lagi nongkrong di kafe-kafe gitu ya. Makna lagunya deep tapi dikemas santai sih. Nyeritain tentang kehadiran seseorang sahabat atau pasangan yang benar-benar sejati, yang selalu ada buat nemenin kita ngelewatin masa-masa suka maupun duka gitu ya. Jadi kamu tim siapa Yesus? Apakah tim hi-fi atau tim Mocha? Kalau tim hi-fi, lagu yang bakal terputar di closing nanti ada

Oke, langsung vote sekarang juga yang search kamu tim Hi-Fi atau timnya Mocha. Ya, nanti Alvin bakal hitung vote terbanyak ya. Yang bakal menang akan nangkring di closingan The Morning Crew pada pagi hari ini.

Masih mau remind kamu kembali ya, Sers, yang belum vote di back to back song tadi yang sudah Alvin spill ya. Alvin mau spill lagi, kira-kira kamu tim mana nih yang kemarin sempat tayang sempat performance di Alun-Alun Surabaya ya, di acara kuliner-kuliner gitu ya, Sers ya. Ada dari Hi-Fi Kereta

Kalau lagu ini tuh ibarat kopi espresso versi musik gitu ya. Maknanya seru banget ngajakin orang tersayang buat jalan-jalan, nikmatin momen tanpa pusing mikirin harus sampai di tujuan tuh jam berapa gitu kan. Nah, lagu ini tepat banget buat didengerin pas kamu lagi nyetir motor atau mobil gitu ya. Nembus padatnya jalanan Surabaya pagi ini. Tapi kayaknya jalanan pagi ini tuh gak padat-padat amat ya, karena tanggal merah gitu. Jadi kalau kamu pengen lagu Hi-Fi ini didengerin pas closingnya nanti, langsung aja kamu tim Hi-Fi gitu ya. Langsung vote sekarang juga di WhatsApp kita di 081-888-0948 atau bisa DM melalui Instagram di @djfmsurabaya yang seharusnya. Dan selain Hi-Fi, kamu juga bisa pilih Mocha, teman sejati. Ini dilanda patah hati. Jangan sedih, kamu tidak sendiri. Teman sejati tidak akan... Kalau Hi-Fi tadi espresso ya, Mocha ini ibarat teh anget di pagi hari ya, Zers. Liriknya ngingetin kita tentang betapa berharganya sahabat atau pasangan yang selalu nemenin kita di saat senang maupun susah gitu ya. Paling enak dengerin lagu ini pas kapan, Vin? Pas kamu lagi duduk santai gitu kan, pakai earphone, pakai TWS, sambil ngeliatin pemandangan jalanan. Atau pas kamu lagi sarapan soto sendirian di kosan ya, sambil ngumpulin nyawa gitu kan pagi hari ini. Bah, langsung aja yang vote sekarang juga, kamu tim siapa? Kamu tim Hi-Fi Kereta Kencang.

Atau kamu timnya Mocha, teman sejati. Jadi langsung cus aja yang sersia, vote sekarang juga musisi atau lagu favorit kamu untuk nanti closingan nih. Ya, nanti Alvin hitung yang paling banyak siapa ya. Jadi, sembari menunggu vote dari kamu yang search, Alvin mau puterin dulu satu single dari One Direction, Live While

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum ambesir.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Good Nona menjadi lagu detik-detik closing ya, Zaz. Jadi Alvin mau remind untuk terakhir kalinya juga buat kamu yang belum vote untuk closingan hari ini ya. Ada dari Hi-Fi Kereta Kencang.

0: Nah, jadi kira-kira enaknya closingan hari ini ditemenin sama Hi-Fi atau Mocha nih yang seharusnya ya. Langsung vote sekarang juga di 081-888-0948 atau bisa juga melalui DM Instagram di @djfm Surabaya. Kalau dari WhatsApp kita yang sudah masuk ada dari Kakak Intan mengvote Hi-Fi. Oke, satu suara Hi-Fi dari Kak Intan yang search ya. Terus juga ada dari Kakak Lala yang request apa? Yang vote Hi-Fi juga. Dua suara yang sudah masuk ada dari Hi-Fi yang search ya. Kakak Intan dan Kakak Lala. Selanjutnya sudah tidak ada yang vote, cuma dua yang search pagi hari ini. Oke, berarti closingan The Morning Crew di tanggal merah ini ditemani sama Hi-Fi dengan lagunya Kereta Kencan dan satu lagu lagi berjudul Sama-sama Tahu. Oke deh, sebelum lagunya aku puterin, aku mau ucapin thank you so much buat kamu yang search, yang sudah ikutan nimbrung ya dari pagi, dari tadi jam 6 sampai sekarang udah mau jam 9. 3 jam sudah Alvin menemani kamu yang search ya, thank you so much. Dan buat kamu yang hari ini ada kegiatan ya, semangat. Yang masih kerja meskipun tanggal merah, semangat juga ya Sorsi ya. Nanti kita bakal ketemu di minggu depan di program dan jam yang sama, cuma di The Morning Crew. Langsung saja kita sambut, ini dia. Please welcome back to back song pilihan kamu, Hi-Fi.
1: Back to back song pilihan youngsters.

Asal tahu aja nih youngsters, ada istilah baru yang lagi viral dan lagi sering dipakai sama Gen Z karena kedengaran lebih keren dibanding bokeh. Walaupun artinya sama-sama gak punya duit, yaitu millionaire. Tuh, lebih ear-catching gitu ya, millionaire, millionaire. Padahal menurut Collins Dictionary, istilah ini itu mengacu pada orang yang gak punya uang walaupun ada di tengah sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kekayaan. Nah, kalau kita awal bulan habis gajian, itu millionaire. Tengah bulan, atau millionaire gak sih, youngsters?

0: dari Wings Food.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesi.

0: ya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

di tahun 2000-an rasanya masih banyak hewan kunang-kunang yang terbang dan memancarkan cahaya. Tapi kayaknya di tahun 2025 udah jarang banget ya kita lihat di sekitar rumah. Dan ternyata ini gak cuma terjadi di Surabaya atau Indonesia aja, ini juga terjadi di seluruh dunia. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian dari ilmuwan asal Belgia, kalau emang iya, populasi kunang-kunang udah mau punah. Penyebabnya karena hilangnya habitat mereka, penggunaan pestisida yang berlebihan, perubahan iklim, dan yang paling pengaruh besar karena adanya polusi cahaya. Dan kamu tahu gak sih youngsters, kalau kunang-kunang itu gak cuma hewan bercahaya aja, tapi juga jadi indikator kesehatan lingkungan loh.

Update terbaru untuk konser Maroon 5 Live in Asia yang bakal digelar di Jakarta International Stadium 5 Februari 2027. Update terbaru ini mulai dari kategori, harga, sampai posisi duduk ya stars. Ada 9 kategori tiket yang ditawarin. Mulai dari harga yang paling murahnya yaitu Rp1.250.000 di kategori 7A dan B. Sampai yang paling mahal yaitu Rp4.900.000 di kategori Early Entry Package. Penjualan tiketnya sendiri dimulai tanggal 26 Agustus untuk Artist Presale dan General Presale-nya di 29 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

gila deh, di jalurnya dia masih lampu merah juga. Eh, nyelonong aja. Kalau ditabrak, katanya salah yang nabrak. Bad habit orang Indonesia yang nggak boleh ditiru nih. Melanggar traffic light, tapi nyantai banget nyetirnya. Hati-hati, blas.

Jujur, sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan, tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah, Youngsters. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New Really.

0: Ultimate Soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie. Caught in the fiction, all of the mission,
2: he is the Ultimate Soundtrack kali ini, DJ FM bakal bahas lagu terbaru dari SZA yang jadi OST film animasi Pixar, Hoppers, judulnya Save the Day. Aku kasih bocoran. Nih lagu bakal nemenin kamu di momen paling akhir. Yes, pas kredit film. Serunya, kata sutradara Daniel Chong, dari awal tuh timnya udah sering pakai vibe lagu SZA kayak Good Day sama Saturn buat ngebayangin endingnya. Sampai akhirnya, SZA diajak bikin lagu khusus dan langsung dapet feelnya.

Liriknya juga kerasa banget buat nutup cerita filmnya. Hangat, tapi tetap agak mellow. Jadi bukan cuma lagu penutup, tapi juga kayak pesan terakhir yang ikut kebawa pula.

0: by DJ FM. Setelah SMA Negeri 15 yang bawa pulang penghargaan untuk paduan suara, sekarang kabar bahagia lainnya datang dari One Voice Pensabaya, yaitu paduan suara SMP Negeri 1 Surabaya. Di mana mereka bawa pulang 4 penghargaan di ajang Third Thailand International Choral Festival 2026 di Bangkok, Thailand. Penghargaan yang mereka dapat ini ada Outstanding Conducting Special Jurist Award, Excellent Programming Special Jurist Award, First Winner Children's Choir kategori, dan first winner pop and jazz kategori. Congratulations untuk One Voice Pensabaya. Semoga bisa terus menginspirasi dan berprestasi.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ayo rek, support musisi lokale Surabaya.
1: Sering ketemu karena reguler di kafe-kafe Surabaya. Akhirnya Ricky Bernardo, Ari Firman, Wira Pasaribu, Julius Caesar, dan Prasta punya ide nih untuk bikin band supaya bisa tetap eksis bermusik lewat lagu-lagu orisinal mereka. Setelah sepakat jadi sebuah band, Superstar ngerilis single pertamanya di tahun 2023 ya, Stars. Sempat rehat setelah menggarap single keempatnya di pertengahan tahun 2024, Superstar akhirnya comeback lewat albumnya yang berjudul Galaxy di bulan Januari 2025 kemarin. Di album ini ada 9 lagu, ya, Stars, termasuk juga satu single yang sebelumnya udah pernah dirilis tadi. Mulai dari Galaxy, Peluk, She, Satu, Rindu, Tampan, Dunia, Terima Kasih, dan Nirvana yang kolaborasi bareng sama Niken Aprilia dan Dave. Karya-karya Superstar yang ada di album Galaxy jadi musisi lokal Surabaya yang mau DJ FM kenalin ke kamu, ya, Stars, lewat DJ FM Support Musisi Lokal.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dewasa itu menurut Alfu gimana?
4: Dewasa itu kalau menurut saya sendiri, ketika kita benar-benar tahu batas kemampuan kita, kayak apa yang bisa kita lakuin, apa yang ternyata kita nggak bisa lakuin itu, terus gimana kita benar-benar mulai peduli sama keluarga, terus benar-benar gimana kita mulai menaruh prioritas mana harus dilakukan, mana yang enggak.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka ngerasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

0: Adam.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun

smartphone udah mulai ditinggalin sama Gen Z. Asal tahu aja nih yang Sir, sebagian Gen Z di Amerika Serikat emang iya udah mulai ninggalin smartphone dan pindah ke featured phone. Featured phone tuh HP-HP jadul yang cuma bisa dipakai buat telepon sama SMS doang, nggak connect sama internet. Walaupun dipelopori sama anak muda di Amerika Serikat, tapi ada juga anak muda Indonesia yang udah mulai ngikutin tren ini. Fenomena ninggalin smartphone ini alasannya mulai karena bosen sampai pengen kesehatan mental mereka tetap aman, biar bisa lebih mindful kalau pas ngerjain apa-apa. Kalau kamu masih harus pakai smartphone atau udah bisa nih kayaknya kalau mulai pakai HP jadul?

0: by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh yang stars sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu yang stars dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa ya, Sters. Karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol, tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini, cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.

0: Rajin banget sih numpukin piring di tengah gitu.
1: Makanya biasain buat self-service dong.
0: Lah, kita kan udah bayar tax service. Harusnya bersihin meja juga termasuk dong.
1: Eh, kita bayar tax service tuh ya lebih ke pelayanan restorannya. Bukan berarti kita boleh ninggalin meja berantakan gitu aja kali. Kan lebih enak juga kalau kita itu ikut ngejaga kebersihan, ya gak sih?
2: Setuju gak nih youngsters, kalau kebersihan dimulai dari diri kita sendiri. Setiap tindakan kecil kayak sekedar ngerapihin piring-piringnya aja itu sama dengan kita ngebantu menjaga kebersihan bersama. Gak ada yang lebih menyenangkan dari lingkungan yang bersih dan nyaman, iya gak sih?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Bakal ada pernak-pernik layangan raksasa di langit Surabaya nih yang stars di akhir Agustus ini. Karena Surabaya Kite Festival 2026 bakal diadain lagi. Dan itu ngebuat langit Surabaya bakal diwarnai layangan 2D dan 3D yang cantik-cantik. Event yang diadain tanggal 29-30 Agustus di Pakuwon City ini bakal ngehadirin berbagai aktivitas seru. Kayak exhibition dan workshop layangan, hiburan musik, sampai tenan F&B. Datang ke Surabaya Kite Festival 2026, auto throwback ke childhood memories gak sih?
1: DJ Highlight by DJ FM.

9.1 di Jam Pemdal Tiba di Answers Radio. Halo Answers, welcome back with Hans again di Jam Answers yang hari ini yang bakalan nemenin kamu selama 2 jam ke depan dari jam 11 sampai jam 1 siang. Tentunya di hari libur ini ya Answers, kita bakal seru-seruan lewat lagu yang set buat kita puterin di DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

Bros, welcome back di Jaminan Sosial hari ini. Gimana nih yang hari ini lagi menikmati tanggal merahnya? Yang biasanya jam segini udah pada duduk gitu ya di depan laptop, sekarang mungkin lagi rebahan gitu ya, kayak hari ini mau ngapain, mikir mau kemana gitu ya. Hari ini lagi memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. By the way, yang buat yang kamu nggak tahu ya kenapa hari ini tanggal merah gitu ya. Jadi semoga momen libur ini nggak cuma jadi kesempatan buat istirahat atau recharge energi kamu ya, tapi juga jadi waktu buat kita tuh mengingat kembali nih keteladanan dan sifat-sifat baik Rasulullah. Buat yang hari ini mungkin punya agenda mau jalan-jalan, quality time, atau mungkin sama keluarga dan nongkrong sama bestie, atau bahkan agenda yang paling realistis menurut aku ya rebahan seharian gitu ya. Ya udah, dinikmati aja lah ya yang sos liburannya. Yang penting jangan sampai besok pas balik aktivitas gitu malah bilang, loh liburnya kok cepet banget, baru aja tidur gitu ya. Karena ini penyakit banget yang selalu kambuh setiap tanggal merah gitu ya. Karena waktu santainya makan siangnya, sekarang waktunya buat makan siang atau mungkin santai ngopi, dan tentunya harus bakalan nemenin siang kamu ini selama 2 jam ke depan dengan lagu-lagu pilihan kamu. Of course, Yansos, jadi siapin ya lagu-lagu yang mungkin menggambarkan suasana hati kamu sekarang. Mungkin ada yang lagi bahagia sekarang karena diajak date sama pacarnya, atau mungkin ada mantan yang chat kembali gitu ya sama kamu, Yansos. Ya gak tahu ya, pokoknya apapun lagu yang menggambarkan suasana hati kamu yang mungkin sekarang ada yang lagi galau dan sedih, gak apa-apa banget lagu-lagu. Pokoknya kita siap puterin, atau Han siap puterin lagu pilihan kamu di siang hari ini dari jam 11 sampai jam 1 siang nanti. Selamat menikmati hari liburnya ya yang sus. Happy holiday, semoga harinya tenang, hatinya adem, dan besok balik aktivitas dengan penuh energi lagi. Kita recharge energi kamu dengan musik-musik yang cukup seru di siang hari ini lewat DJ FM Surabaya tentunya ya. Ada lagu The Chang Tuters, Ruang Riang, buat kamu yang pengen riang.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Best, best, best, best, best. DJ Ken.

0: Gila Indonesia di 94,8 FM.
1: Setelah meninggalnya Jenderal Sudirman, ada TB Simatupang yang memimpin dan menata organisasi militer nasional. Asal kamu tahu aja, youngsters, TB sendiri adalah Tahibonar. Letnan Jenderal TNI Tahibonar Simatupang membantu membangun Tentara Nasional Indonesia serta merumuskan strategi perang dan pertahanan negara pada masa-masa awal kemerdekaan. Kemudian, beliau ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia pada 6 November 2013.

0: Now you listening lagu Jangan Menyerah dari Etania Croft featuring Rian Eki Pradita. Spesial buat kamu di siang hari ini. Kalau kamu dengerin lagu Jangan Marah, kalau aku cuma bisa bilang ke kamu jangan bersedih buat yang mungkin sekarang hari libur tapi masih kerja gitu ya, yang serius ya. Tetap semangat deh pokoknya ya buat kamu yang sekarang masih sibuk dengan kerjaan kamu dan gak libur seperti yang lain gitu ya. It's okay, aman aja, yang serius ya, dinikmati aja pokoknya. Aku tahu nanti kamu yang paling kaya deh ya dari yang lain gitu. Banyak gaji, banyak bonusan buat kamu yang masuk di hari libur ini, amin. Hari ini aku mau bacain dulu yang sudah gabungan di siang hari ini dan rekomendasi lagu-lagunya yang cukup seru ya. Kita cek dulu yang sos di WhatsApp, kira-kira yang paling gercep hari ini ada dari Kak Ali Gozali dari Pasuruan. Halo Kak Ali, selamat siang. Hari ini Kak Ali katanya mau diputerin dua lagu yang seru ya, seperti biasa. Ada dua lagu, lagu pertama itu dari Widuri Putri, Lupakan Dia. Kedua itu lagu yang direkomendasiin buat adiknya katanya ya, yang Kristi Bunga-Bunga di Barcelona katanya. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu buat lagunya ya, buat Mas Ali. Nanti kalau ada Hans puterin, kalau belum ada juga Hans kabarin buat kamu ya. Dan ada juga nih dari Kak Fabian. Halo Kak Fabian, selamat siang. Tumben banget nih Kak Fabian di hari libur gini masih menyempatkan buat gabungan ya. Hari ini kegiatannya ngapain Kak Fabian di hari libur ini? Biasanya kalau hari libur ini gak jauh dari kata rebahan sih. Rebahan gitu ya. Kayak mager buat keluar ke sana. Yang paling penting tuh buat recharge energi ya. Paling enak dan paling pas itu ya rebahan gitu ya. Apalagi ditemenin sama Hans di siang hari ini. Beuh, enak banget gitu ya. Hari ini Kak Fabian katanya mau diputerin lagunya Raisa yang Melangkah katanya. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu buat lagunya apakah ada nih di playlist atau nggak ada. Kali ini Hans ceki-ceki dulu ya, nanti kalau ada Hans puterin buat kamu. Katanya kegiatannya adalah mendengarkan suara Kak Hans siaran. Thank you loh buat kamu Kak Fabian, sampai jam 1 siang nanti dengerin Hans siaran ya. Thank you, ini yang harus dicontoh nih Hansers ya. Oke, Kak Fabian nanti bakal Hans puterin deh lagu satu lagu buat kamu ya dari Raisa tadi ya. Siap, ditunggu aja Kak Fabian, jangan kemana-mana pokoknya. Ada juga dari Kak Carmelita nih yang siang hari ini sudah bergabung ya. Yang katanya izin request lagunya Fajar Nur yang judulnya itu Salah Apa Aku. Siap, satu lagu buat kamu Kak Carmelita, nanti bakalan samanin di playlist. Jadi jangan kemana-mana ya, ditunggu aja. Sambil mungkin menyiapkan makan siang atau mungkin siapkan kopi kamu ya. Kopi hitam kalau nggak americano gitu paling cocok di siang-siang kayak gini. Atau mungkin buat kamu yang nggak suka kopi, es teh deh, es teh. Yang terbaik tuh es teh deh pokoknya. Biar hilang hausnya karena di Surabaya lagi panas-panasnya banget nih ya. Panasnya ngentang-ngentang kata orang Jawa tuh. Oke, lanjut. Ada juga dari Mas Teguh nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Teguh. Selamat siang. Dari Malang nih menyapa kamu ya. Mas Teguh hari ini katanya mau request lagunya Syahrini yang judulnya Kau Yang Utama. Ini lagu terbaru ya yang rilisnya kalau gak salah 17 Agustus atau tanggal berapa gitu, aku lupa, pokoknya di bulan ini. Siap, nanti aku ceki-ceki dulu ya buat Mas Teguh apakah sudah ada di playlist atau belum. Kalau belum ada nanti bisa banget buat chance lagunya ya. Ditunggu buat Mas Teguh, selamat beraktivitas di siang hari ini ya. Semoga lancar selalu aktivitasnya. Dan juga di siang hari ini banyak yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor juga ya, yang judulnya itu Haha katanya. Oke, dari kamu yang mungkin hari ini request lagu Sabrina Leonor, ada dari Kak Maria, ada juga dari Kak Nadia, ada Kak Putri, dan juga ada dari Kak Jennifer. Siap, nanti bakalan samanin di playlist satu lagu dari Sabrina Leonor yang judulnya Haha buat kamu. Jadi jangan kemana-mana, ditunggu sampai playlist kamu terputar sampai jam 1 siang nanti, oke? Okay? Dan buat kamu mungkin yang sus yang baru bergabung di siang hari ini, khususnya di jam yang sus di frekuensi 94.8, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu Indonesia favorit kamu yang mungkin lagi on repeat di playlist kamu, boleh banget ya. Langsung aja rekomendasiin by WhatsApp kita di 081-888-0948 dengan kamu sebutin nama penyanyi dan juga judul lagunya. Atau kalau kamu punya Instagram, cari aja Instagram kita di @djfmsurabaya. Kalau sudah nemu yang search, kamu tinggal ceki-ceki di Instastory. Di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang. Pokoknya Hans tungguin lagu-lagu yang seru dari kamu siang hari ini ya, buat nemenin hari libur kamu. Jangan sampai hari libur kamu hari ini terasa boring ya, yang search. Kalau ada agenda, ya agenda kan keluar aja, karena besok udah masuk hari kerja lagi. Jadi ya dipuas-puasin hari libur ini ya, yang search ya. Ada satu lagu yang siap Hans puterin di siang hari ini, lagu yang sudah direkomendasiin dari Kak Ali ya, yang judulnya Lupakan Dia, spesial buat kamu di siang hari ini, only on DJ FM Surabaya.
1: Baru tutup buku

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: 90.8 DJ FM.
1: Yeltas, kamu lagi bingung cari fashion, lifestyle, atau perintilan mom and kids yang gak cuma satu brand aja, tapi banyak brand? Nah, ini dia waktunya buat DJ FM ngasih tahu kalau kamu bisa nemuin banyak hal di Basha Market. Dimana Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya, dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Yeltas, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Nih ya, lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, semuanya bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, Yeltas, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Selain itu, kamu juga bakal diajaki menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi deh. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basha Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @BashaMarket. Basha, living in paradise di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4, Ciputra World, Surabaya. Kamis 27 sampai Minggu 30 Agustus 2026. Supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu sadar nggak sih kalau sekarang nih istilah ospek udah diganti jadi PKKMB? Eits, asal kamu tahu aja nih, ternyata perubahan ini bukan hanya sekedar asal ganti nama loh Youngsters. Kementerian Pendidikan ngejelasin kalau PKKMB atau pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru dirancang biar mahasiswa baru bisa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan kampus yang lebih edukatif, inklusif, dan tentunya bebas dari perpeloncoan atau bullying. Nah, istilah ospek udah dinilai identik banget sama kegiatan yang berbau-bau bullying gitu di masa lalu. Dibentak-bentak, disuruh bawa aneh-aneh sampai kekerasan fisik. Makanya sekarang istilahnya sudah bukan ospek lagi ya Youngsters, tapi PKKMB. Yang masuk kampusnya udah pakai istilah PKKMB, gimana? Aman nggak PKKMB-nya kemarin?

gak pernah terbayangkan kalau si hari ini nih bakal comeback setelah beberapa lama banget ya dari dunia acting dan juga entertainment. Dia balik lagi dengan single terbarunya yang tersiang judulnya Kau Yang Utama. Good luck buat si hari ini, selamat welcome back again ya. Kita bisa dengerin lagu-lagu kamu di jam yang sesiang hari ini lagi ya. Dan by the way, Yansos, ada gak sih dari kamu yang kemarin di hari Senin itu ambil cuti gitu? Sengaja buat ambil cuti biar kamu bisa menikmati long weekend. Lumayan loh dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. 4 hari itu udah cukup banget buat kamu bergelut dengan kasur kamu gitu ya, yang sesudah kayak gak mau kemana-mana aja gitu ya. Tapi sekarang aku kepo nih, setelah libur selama itu apa yang paling susah kamu tinggalin? Biasanya kalau setelah long weekend gitu ya, walaupun sekarang masih masuk di hari libur, tapi aku penasaran aja sih ya, biasanya di long weekend gitu apa yang paling susah banget buat kamu tinggalin? Kalau mungkin dari aku sih kasur ya. Kasur itu udah paling susah banget buat ditinggalin. Kayak dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit tidur gitu ya. Waktu tuh udah habis sama tidur gitu. Itu kalau aku, gak tahu kalau kamu ya, Yansers ya. Tapi ada juga yang mungkin kayak yang paling susah ditinggalin tuh makanan, atau mungkin jalan-jalan, atau mungkin quality time bareng pasangannya gitu ya. Atau mungkin ya sekedar hangout bareng temen gitu ya, karena udah dipuas-puasin lah hari liburnya gitu ya, dari pagi sampai malam ya, sama temen-temen, sama pacar, sama keluarga gitu ya. Kalau buat yang jomblo atau mungkin jomblo atau mungkin LDR gitu ya, cuma bisa meet time-nya di kasur bahan doang gitu ya. Tapi karena kadang yang bikin berat itu bukan balik kerjanya ya sebenarnya, tapi jiwa kita masih tertinggal di hari libur itu yang paling susah ditinggalin ketika long weekend gitu ya, Yansers. Tapi ada gak sih yang kayak udah siap beraktivitas tapi otaknya masih loading gitu, mata udah melek tapi jiwanya masih bilang 5 menit lagi deh gitu. Tapi kalau dapat hari libur yang cukup panjang gitu, biasanya kamu habiskan buat apa nih, Yansers? Kamu tim yang mana, keluar rumah atau gak keluar kamar sama sekali nih? Tapi ngomongin soal hari libur kayak gini ya, ternyata ada alasan yang menurutku jauh lebih penting daripada sekedar kita bisa bangun lebih siang gitu. Oh iya, ini fun fact juga ya. Gak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ketika kita di hari libur itu kan biasanya pengen bangun lebih siang gitu ya, tapi gak bisa. Kenapa ya? Aku ngerasa kayak gitu ya, Sos. Kayak ngerasa ketika besok libur gitu ya, selalu bangun, kayak selalu bangunnya tuh pagi gitu. Walaupun kita udah begadang dari jam 1 atau mungkin 2 pagi itu baru tidur gitu ya, tapi kita selalu kebangun di jam 7, jam 8, tapi susah tidur lagi habis itu. Padahal kan kita maunya ya rebahan atau mungkin tidur dengan jangka waktu yang cukup panjang gitu, sampai siang baru bangun, jam 12 baru bangun kayak gitu. Tapi susah, gak tahu kenapa ya. Ini cukup nge-trigger aku ketika hari libur gitu ya. Atau mungkin ada dari kamu yang ngerasain hal yang sama nih. Karena by the way, ngomongin soal hari libur, karena hari ini tanggal merah juga ya, bukan berarti hal random yang dikasih pemerintah supaya kita punya alasan buat terbahan juga. Hari ini 25 Agustus 2026 ini bertepatan dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau biasa disebut 12 Rabiul Awal. Jadi selain menikmati waktu libur, hari ini juga jadi momen yang pas banget ya buat mengenang kelahiran Rasulullah dan mengambil keteladanan dari beliau. Menarik nih, Yansos, kalau kita ngomongin soal Maulid Nabi Muhammad ya di Indonesia, Yansos. Ternyata cara memperingati cara memperingatinya juga ternyata nggak cuma pengajian atau salawat. Dan setiap daerah punya tradisi yang unik banget, Yansos. Dan salah satunya bahkan ada di Jawa Timur nih, yang menarik bakal kita bahas nanti setelah lagu yang satu ini ya. Enjoy, Yansos. Kita nikmati waktu ini dengan seru. Kita nikmati siang hari dengan seru juga ya. Nikmati makan siang kamu, nikmati kopi kamu. Kita enjoy.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini mau kamu jadiin stiker? Terus kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

Masih di Nonbar Pedek di JMM Surabaya. Barengan sama Hans yang nemenin kamu sampai jam 1 siang nanti di jamnya yang sos. Tempat di mana puterin lagu Indo favorit kamu ya. Kalau tadi udah Hans puterin beberapa rekomendasi lagu dari kamu lewat WhatsApp ya, sekarang kita geser ke Instagram yang terus, karena aku mau bacain dulu yang hari ini sudah gercep atau mungkin sudah sacet ngisi question box, dan juga ada yang drop di DM nih yang terus. Jadi aku bacain dulu ya. Yang dari DM masuk dari Mas Kevin Graham dari Cianjur. Halo Mas Kevin, selamat siang. Gimana Mas Kevin di hari ini? Semoga masih lancar-lancar ya aktivitasnya. Hari ini katanya pengen beraktivitas ditemenin lagu sama lagunya Gary Gani yang judulnya Rusuk katanya. Siap. Aman aja buat kamu Mas Kevin. Hans temenin kamu aktivitas hari ini lewat lagunya Gary Gani Rusuk ya. Ditunggu aja sampai playlist kamu terputar, oke? Ada juga yang sudah drop di question box yang hari ini answers. Aku bacain dari bawah, hari ini Kak Kenko 2840 yang katanya mau request lagu Kenris yang judulnya Semesta. Ada juga dari Kak Reiso yang 90 yang katanya mau diputerin lagunya Samuel Cipta ya, yang judulnya Jagat Rasa. Ada juga dari Kak In Blue 1 yang katanya pengen banget siang hari ini diputerin lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Ada juga dari Kak Berbinar FM yang katanya pengen diputerin lagunya Sabrina Leonor yang judulnya Selesai. Siap. Ada dua rekomendasi ya dari Sabrina Leonor yang Selesai sama Haha. Nanti Hans ceki-ceki dulu yang ada di playlist yang mana, nanti Hans puterin kalau ada di playlist ya. Ditunggu aja pokoknya sampai playlist kamu terputar yang source ya. Ada juga yang pengen diputerin lagunya 100 Hidup Lagi dari Maydray, dari Kak Kamunya katanya. Siap Kak Kamunya, ditunggu ya. Nanti bakal samanin di playlist sampai jam 1 siang nanti sampai terputar, oke? Dan buat kamu mungkin yang baru bergabung di siang hari ini, boleh banget kalau ada rekomendasi lagu terbaru, lagu Indo khususnya ya, di jamnya yang sesiang hari ini, boleh banget langsung aja rekomendasiin lewat WhatsApp kita di 081-888-0948 atau lewat Instagram juga bisa, dan boleh banget ya Sers. Kamu tinggal ceki-ceki aja di Instagram kita di @djfmsurabaya. Dan kalau sudah ketemu, ceki-ceki di Instastory, di situ Hans sudah drop question box yang bisa kamu isi dengan nama penyanyi dan juga judul lagunya. Gampang kan? Gampang, tinggal isi aja ya Sers ya. Kalau ada lagu sedih, galau, seneng atau apapun itu bisa Hans puterin ya, selagi masih lagu Indo bisa Hans puterin pokoknya ya, lagu Indo pop terbaru pokoknya 5 tahun dari sekarang ya Sers, bisa Hans puterin buat kamu ya di siang hari ini. Dan buat sekarang kita dengerin dulu lagu dari Gary Gani Rusuk, spesial buat kamu yang sudah join di siang hari ini.

diputerin. Atau ini mention aja di Twitter kita @djfmsurabaya.

0: Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 Ice BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

Cuman bisa kasih semangat buat kamu yang di long weekend ini masih sendirian ya, yang sus. Gak apa-apa, it's okay, jalani aja dan nikmati aja ya kan. Dan by the way, masih ngomongin soal maulid nabi atau mengapa hari ini tanggal merah gitu ya, yang sus. By the way, di daerah kamu biasanya kalau maulid nabi ada acara apaan nih yang sus? Kalau gak biasanya ya jauh-jauh dari kata pengajian, salawatan, tumbengan, atau mungkin bagi-bagi makanan gitu ya. Ternyata di Indonesia tuh ya yang sus, fun fact-nya nih ya, punya banyak banget tradisi maulid ya sus. Bahkan di Jawa Timur aja caranya bisa beda-beda gitu ya. Kalau mungkin kamu nggak tahu ya, di Banyuwangi itu ada namanya endok-endokan ya sus. Salah satu yang menarik di Banyuwangi nih ya, yang dimana endok itu dalam bahasa Jawa artinya telur ya sus. Jadi ada tradisi menghias telur dan membawa dalam pawai gitu. Dan ini bukan sekedar acara tahunan biasa, karena tradisi ini sebenarnya udah berjalan sekitar 28 tahun. Dan tahun ini bahkan ada sekitar 1.500 peserta dari 19 kelompok kreasi budaya yang turut meramaikan acara tersebut. Kebayang nggak tuh kalau di tempat kamu ada pengajian dan makan bersama gitu ya, tapi di Banyuwangi ini beda yang bisa ada pawai budaya dengan ribuan orang. Aku sendiri penasaran, di daerah kamu biasanya tradisi maulid yang unik itu ada nggak sih? Coba cerita deh, atau mungkin kasih tahu kalau ada sesuatu yang mungkin nggak aku tahu di tradisi masing-masing daerah gitu. Karena di Jawa Timur kurang lebih ya pengajian, salawatan, kayak gitu-gitu sih. Nggak tahu kalau di luar Jawa Timur gitu ya, mungkin daerah kamu udah beda lagi gitu ya. Mungkin kalau ada, boleh dong kasih tahu ke Hans gitu ya. Terus selain di Banyuwangi, ada juga nih yang mungkin kamu kayak kaget atau mungkin serius gitu. Yang dimana di Kediri ini ada tradisi maulid yang namanya tuh lempar uang ya. Siap, kamu gak salah dengar. Jadi ada uang yang dilempar gitu, kemudian jamaah berebut mengambilnya, atau ya direbut, atau di orang-orang pada ngerebut buat ngambil gitu ya. Tapi ternyata bukan sekedar siapa cepat dia dapat gitu. Tradisi ini punya makna berbagi ya sus, tapi dengan cara yang berbeda gitu. Sebagian jamaah mungkin memaknainya sebagai bagian dari doa serta harapan mereka gitu ya. Menarik ya sebenarnya, karena satu perayaan yang sama gitu tapi bentuk tradisinya bisa beda banget gitu setiap daerah. Kalau di daerah kamu mungkin ada tradisi apa nih ya sus? Boleh dong dikasih tahu ke Hans gitu ya. Atau mungkin ada yang di daerahnya pawai gitu ya, bisa jadi gitu ya. Tapi apapun tradisinya, semoga kamu menikmati di hari libur ini dengan kondisi sehat walafiat ya Hansos, dan pastinya bahagia dan sehat selalu.

0: dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaltinate Youngsters Radio.

I miss you everywhere new day. Sebagai langsung di siang hari ini, yang sekarang gak kerasa waktu jam yang siang hari ini sudah sampai di penghujung ya. Padahal kan hari ini libur, harusnya waktunya santai-santai 2 jam ini gak cukup ternyata buat nemenin kamu di siang hari ini yang sers. Thank you banget buat kamu yang hari ini sudah nemenin Hans ya, yang mungkin nemeninnya sambil rebahan atau mungkin lagi perjalanan untuk liburan ya, di mobil gitu, siap-siap mau pergi kemana gitu, menikmati hari weekendnya. Kok hari weekend sih, hari libur, sorry ya. Tapi ya mungkin ada dari kamu yang gak ngapa-ngapain ya, gak apa-apa, itu adalah agenda utama kamu ya. Pokoknya di momen Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari ini, semoga selain dapat waktu buat istirahat, kita juga bisa sama-sama mengingat dan meneladani sifat baik Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kamu ya, terutama yang muslim-muslim nih answers ya. Dan buat yang hari ini masih punya agenda, dinikmati aja liburannya. Yang mau quality time sama keluarga juga semangat, gas aja. Mau ketemu bestie atau mungkin mau ketemu pacar juga gas aja ya. Pokoknya dinikmati waktu liburan kamu. Dan mau yang mungkin mau rebahan doang sampai sore juga dinikmati aja ya, gak apa-apa. Yang penting besok jangan kaget pas alarm pagi bunyi lagi dan realita mulai manggil lagi nih ya Yangsters. Oke, Yangsters, Hans pamit undur diri dulu dari jam Yangsters siang hari ini. Makasih sudah jadi bagian dari DJ FM Surabaya untuk teman liburan kamu ya di siang hari ini, dan teman makan siang kamu juga di siang hari ini ya. Sorry banget ya mungkin requestan atau lagunya belum sempat terputar di siang hari ini, karena waktu 2 jam ini ternyata gak cukup buat muterin semua rekomendasi lagu dari kamu. But it's okay, nanti sore ada DJ Kiki juga yang nemenin kamu ya, yang sos di jam 3 sampai jam 6 sore, yang bakal puterin lagu barat favorit kamu. So ya, yeah, kita pun di hari libur ini tetap ada buat kamu, selalu ada yang sos. Jadi kamu bahagialah yang sekarang lagi santai sendirian gitu ya, ditemenin sama DJ FM Surabaya. Sekali lagi, sekarang selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat liburan ya sos, nikmati waktunya, jangan terlalu mikirin kerjaan dulu ya. Happy weekend ya sos. Kok happy weekend lagi sih, kebawa mulu nih ya happy weekendnya ya. Oke, selamat liburan, selamat menikmati hari off-nya ya sos. Hans pamit and see you tomorrow. Selamat tidur siang buat kamu yang mungkin sekarang mau tidur siang.

0: Tahu banget sih youngsters, kalau sekarang ini perekonomian lagi susah, dari semua lini bahkan. Jadi yuk bersyukur yang masih ngerasain capek kerja, daripada capek cari kerja. Tapi, kalau kamu lebih ngutamain kesehatan mental, ya nggak apa-apa juga youngsters, kayak Gen Z di Amerika. Asal kamu tahu aja nih youngsters, berdasarkan penelitian, ada sekitar 68% Gen Z di Amerika ngerasa kalau hasil kerjanya nggak dihargai dan milih buat resign deh akhirnya. Jadi, menurut 2000 responden ini, mereka tuh ngerasain capek yang berlebihan kalau pekerjaan mereka repetitif, ekspektasi atasan yang naik tiap hari, dan rendahnya apresiasi. Nah, kalau kamu nih youngsters, apa coba alasan terbesar kamu kalau mau resign?
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Kelani featuring Usher yang judulnya Should and Never. Dari aku, Rauf, yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, terima kasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.
2: DJ, puterin dong.
3: Hai, aku Nicholas dari Sekolah Sincung, DJ FM. Mau dong puterin lagu yang lagi sering aku dengerin, yaitu Bunga Maaf The Lantis. Puterin ya, makasih DJ FM.
2: Oke deh youngsters, kita puterin.

0: masa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.

0: Ambesir?
1: Iya, Ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: You really? On DJ

0: Milenial atau mungkin Gen Z yang punya rencana nikah muda tahun ini, apa kamu pernah dengar pasangan kamu bilang, "Kamu mau ya nemenin aku dari nol?" Kalau iya, kamu pernah dengar permintaan kayak gitu dari calon suami kamu? Kenali dulu nih istilah atau fenomena starter wife, di mana ini kondisi perempuan yang nemenin pasangan dari nol tapi ditinggal gitu aja kalau pasangannya udah sukses. Tapi nggak cuma terjadi ke perempuan aja loh ini. Cowok juga bisa kena fenomena ini. Baik cowok atau cewek, biar kamu nggak kejebak di fenomena starter wife ini, kamu fokusnya jangan cuma ke pasangan aja, tapi juga ke pengembangan diri kamu. Kalau mau nikah, harus 100% yakin ya. Jangan karena alasan udah lama pacaran lah, atau udah jauh melangkah lah. Usahain juga kamu benar-benar udah kenal pasangan kamu, bukan dari permukaan aja, tapi sehati-hatinya, bahkan pola pikirnya juga kamu paham. Dan buat kamu yang lagi dengerin dan mau nikah, semoga pasangan kamu adalah pasangan terbaik yang selalu ada dan nemenin kamu dari nol sampai sukses ya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Rezul dari Sekolah Saim. DJ FM mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari N-Hypen featuring Florida and Paul Russell yang berjudul Confessions. Puterin ya, makasih DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: to make. DJ FM. Ren, kamu ingat gak sih omongan Bibi yang ini?
1: Guys, ternyata cowok aku selingkuh. Ini nih, lihat baik-baik foto ceweknya.
0: Oh, iya ingat. Kenapa? Itu kan ceweknya, si perusahaan hubungan sahabat kita. Iya lagi bener. Iya, itu ceweknya kan.
1: Aku foto aja, aku share di story, kasih caption perusahaan hubungan orang.
0: Jangan dong.
1: Kok jangan sih? Kan dia udah jahat sama sahabat kita.
0: Iya sih, tapi itu juga bahaya buat kita. Ngefoto orang diem-diem, apalagi di-share ke sosmed, itu tindakan melanggar hukum tahu.
2: Nah, setuju. Semarah-marahnya dan sedendam-dendamnya kita sama seseorang, jangan sampai kita melakukan tindakan

0: kesehatan atau nama baik orang lain. Kita bisa dikenai pasal terkait loh, salah satunya pasal 48 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah yang sers. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, aku Salsa dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari ENHYPEN yang judulnya Loose. Puterin ya di GFM, makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight
1: by DJ FM.
2: Kabar yang cukup ngagetin sekaligus bikin patah hati para cewek-cewek di Indonesia nih ya stars. Dimana Pradikta Wicaksono alias Dikta ex Yovi and Uno dikabarkan resmi mengakhiri masa jomblonya karena Dikta udah menikah dengan kekasihnya Rachel Florencia sejak 16 Agustus 2026. Kabar bahagia itu bahkan dikonfirmasi langsung sama Kepala Kantor Urusan Agama Pesanggrahan Jakarta Selatan Basiron. Beliau membenarkan dokumen pernikahan pasangan selebritas itu terdaftar secara sah di instansinya ya stars. Pokoknya happy wedding deh buat Dikta. Semoga bahagia selalu ya selamanya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: pagi rebahan terus. Aduh deh, lagi capek atau emang males aja sih youngsters buat produktif dan berkegiatan? Ya nggak apa-apa sih kalau emang dalam minggu-minggu ini kamu tuh lagi banyak kegiatan yang ngabisin energi. Tapi kalau nggak beraktivitas apa-apa, terus pengennya rebahan di kasur aja, nah bisa jadi nih kamu lagi ngalamin yang namanya klinomania. Asal kamu tahu aja youngsters, klinomania kalau berdasarkan Rhode Island Medical Journal adalah sebuah keinginan kuat atau bahkan udah jadi obsesi yang pengennya ada di kasur terus, di kasur mulu, bahkan ketagihan buat tidur tuh. Kalau udah masuk tahapan ini, wah udah mulai gak sehat sih. Gejala awalnya tuh macam-macam, tapi salah satunya karena terlalu banyak pikiran dan terlalu takut sama dunia luar.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai, aku Tiara dari Sidoarjo. Mau dong diputerin lagu yang selalu aku dengerin beberapa waktu ini. Tiara Andini, bukan untukku ya. Makasih banyak DJ FM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita nggak disalahgunakan. DJ, puterin dong.
1: Halo, nama aku Angel. Puterin dong lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagu dari Miley Cyrus, judulnya Younger You. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: Hai, aku Monica dari Surabaya. Mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, Medicine Beer 15 Minutes. Makasih DJ FM.
0: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.
1: DJ, puterin dong.
2: Halo, aku Gepi dari UNER. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku. Lagunya itu dari Caleb J yang judulnya Selimut Hati. Makasih di JFM.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Lewat akun Instagramnya Bunga Citra Lestari atau BCL ngasih bocoran nih yang stars kalau dia bakal ngerilis single baru yang kolaborasi sama Josh Flow, jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Single berjudul Terpesona ini rencananya bakal dirilis 21 Agustus 2026.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters? Ada gak sih titik terendah yang ngebuat kamu tuh kayak hampir give up gitu rasanya?
3: Oh, itu 2022, Kak. Aku hampir bunuh diri, Kak.
2: Hah, serius kamu?
3: Bener, serius.
2: Karena apa, nih, apa yang nge-trigger kamu untuk, udah deh, kayak ending deh, ini ending story aku deh, gitu.
3: Oke, jadi 2022 itu, aku itu kan S1 molor, Kak, ya. Karena waktu itu terlalu suka di dunia aktivis, gitu kan. Sampai molor, kan. Dan itu adalah tahun terakhir aku dikasih kesempatan sama kampus. Harus selesai tahun itu juga.
2: Oke.
3: Di sisi lain, orang tua kan sakit. Gak tahu kan, waktu itu kan ibu kan sakit kan. Makanya aku akhirnya memutuskan S2-nya langsung setelah selesai langsung pulang ke Lamongan. Kan ibu stroke kan, Kak. Waktu itu aku juga masih ada tanggungan. Orang tua masih ada tanggungan di bank gitu kan. Aku harus bantu gimana caranya untuk melunasi itu. Dan ini yang lebih sakit. Aku waktu itu kan punya pacar nih, Kak, ya. Dia mau ini, dia mau nikah sama orang. Aku ditinggal tanpa penjelasan.
4: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore. DJ, puterin dong.
5: Hai, aku Faris dari Surabaya. Mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, For Revenge feat Elsa Japasal menunggu giliran. Makasih DJ FM.
4: Oke deh, youngsters. Kita puterin lagu kamu.

0: Kalau huruf besar kita mengenal istilah kapital, nah, kalau huruf kecil istilahnya apa? Asal kamu tahu aja nih, youngsters. Istilah huruf kecil atau huruf bawah huruf adalah kapitel. Istilah ini udah masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI loh. Secara resmi, kapitel adalah huruf non-kapital. A kecil, B kecil, C kecil, dan seterusnya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ, puterin dong lagunya Zara Larsson feat. Shakira, judulnya You're a Summer Girl's Trip, dari aku Dona yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: with Yasta's Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Penentuan desil kesejahteraan warga kembali menjadi sorotan publik. Sistem desil yang ditarik dari basis data pendataan sosial ekonomi menjadi salah satu dasar utama pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial. Idealnya, data ini mampu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara objektif dan presisi. Namun di lapangan muncul berbagai paradoks. Mayoritas warga yang harus berjuang keras di tengah himpitan harga bahan pokok dan merasa kondisi ekonominya masih jauh dari kata sejahtera, justru kerap ditempatkan di kelompok desil level tinggi. Pertanyaannya kemudian, apakah persoalannya semata-mata pada proses pemutakhiran data? Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, menjabarkan duduk persoalannya.
5: Metode yang dipakai itu namanya proxy means test. Negara itu ingin tahu kemampuan ekonomi warganya ya, tapi tidak punya data penghasilan yang real. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia ini kan bekerja di sektor informal. Makanya sekitar 60%. Nggak ada slip gaji, nggak ada catatan pajak aktif. Akhirnya yang dipakai itu adalah proxy, penanda pengganti yang bisa diamati dan diverifikasi. Misalnya kondisi rumah, aset yang dimiliki, pendidikan, pekerjaan, akses air atau sanitasi ya. Kurang lebih ada hampir 40 ya variabel. Nah, dari situ dibangun model statistik ya, mempelajari hubungan antara ciri-ciri tadi dengan tingkat pengeluaran. Jadi, skor desil seseorang itu bukan hasil pengukuran, tapi taksiran. Nah, soal transparansinya, setengah jalan gitu ya, yang dibuka BPS itu adalah

0: apa saja yang dinilai, bukan bagaimana dinilainya. Dan warga tidak tahu variabel mana yang paling menentukan posisinya. Yang sekarang mereka terima tuh cuma hasil akhir. Akibatnya warga itu cuma bisa protes tapi nggak bisa berargumen.
1: Pengamat kebijakan publik Universitas Airlangga, Agi Nugroho Sugiono, melihat polemik desil bukan sekedar perdebatan soal angka. Carut-marut database ini dapat berimplikasi langsung terhadap perampasan akses hak-hak dasar rakyat secara sistematis.
0: Ketidaktepatan desil tuh mempengaruhi ya penyaluran bantuan sosial. Saya rasa cukup besar dan ini sifatnya sistemik ya. Ini akan mempengaruhi nasib jutaan orang, Bang. Ini bukan karena petugas yang mencari data ceroboh, tapi karena metodenya memang membaca yang terlihat, bukan yang dialami gitu ya. Jadi dampaknya ada dua jenis ya, dan bobotnya nggak sama. Inclusion error itu orang mampu ikut menerima, sehingga ini memboroskan anggaran. Yang fatal nih, dampak yang kedua, yaitu exclusion error. Jadi orang miskin dan dia nggak bisa menerima. Ini yang bahaya. Satu angka desil menentukan banyak sekali hal sekaligus ya. Bantuan sosial, penerima bantuan iuran BPJS, KIP kuliah. Kemarin juga ada berita banyak anak yang tidak bisa daftar ulang gitu ya. Dan yang lagi diwacanakan adalah subsidi BBM ya. Kalau dalam istilah kebijakan publik itu single point of failure ya. Jadi satu titik salah, semuanya ikut salah. Nah, efek lanjutannya ini juga perlu diwaspadai ini. Orang jadi ragu untuk memperbaiki rumah atau motor karena takut desilnya naik.
1: Untuk mengatasi persoalan ini, pengamat kebijakan publik Agi Nugroho Sugiono mendesak para pemangku kebijakan untuk segera turun tangan memperbaiki keadaan.
0: Ada tiga poin nih. Yang pertama, otoritas itu perlu memberikan alasan ya. Jadi bukan hanya sekadar angka gitu. Beritahu warga variabel apa yang paling menentukan posisi mereka di desil tertentu. Alasannya kenapa? Yang kedua, ubah jalur sangga itu jadi jalur banding sungguhan gitu ya. Itu ada tenggat waktu, hasilnya diberitahukan gitu ya. Dan kalau misalnya tetap ditolak, alasan penolakannya itu disampaikan gitu. Orang-orang yang ada di lapangan nih, misalnya seperti perangkat desa ya, kewenangannya harus tambah. Misalnya kewenangan untuk mengoreksi gitu ya. Jadi bukan sekadar untuk meneruskan gitu. Yang ketiga, kelemahan kalau pakai data tunggal, single reference ya. Satu data untuk semua keputusan, terutama untuk kebijakan yang sifatnya itu mencabut, seperti mencabut subsidi BBM, nggak dapat bantuan BPJS, bantuan untuk pendidikan, perlu diperbaiki dulu tuh jalur koreksinya, baru pakai data untuk memangkas.
1: Di balik setiap deret angka statistik, selalu ada nafas keluarga yang harus pontang-panting membayar sekolah, kebingungan menghadapi tagihan kesehatan, terhempas pemutusan hubungan kerja, atau sekedar berjuang agar hari ini tidak jatuh lebih dalam ke jurang kemiskinan. Pemerintah harus mengevaluasi secara total sudut pandangnya dalam mendefinisikan ukuran kesejahteraan masyarakat. Inti terpentingnya adalah ikhtiar keras, pengentasan kemiskinan yang berpihak pada rakyat. Bukan sekedar akal-akalan ambisi, penurunan angka kemiskinan di atas kertas.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio.

0: Monsters Radio.
1: DJ, puterin dong.
2: Hai Youngsters, nama aku Yoga dari Surabaya. Aku mau dong diputerin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, judulnya Anxiety dari Doci. Puterin ya, DJ FM. Makasih.
1: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Nadine Amizah ngadain hearing session album Laika yang ditinggalkan di beberapa kota, mulai dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, dan Surabaya. Semuanya diadain di waktu yang sama ya Stars, yaitu 25 Agustus di jam 7:30 malam. Karena album ini masih dirilis 28 Agustus, jadi ada tuh beberapa peraturan buat yang dengerin duluan. Dua di antaranya, dari sekian banyak, setiap lagu itu cuma boleh direcord 15 detik aja. Dan gak boleh diupload di sosmed dulu ya, sampai albumnya officially dirilis. Nah, untuk pembelian tiketnya mulai dijual 19 Agustus 2026.
1: DJ Highlight
2: by DJ FM.
3: New release on DJ FM.

0: Widih, sekarang nggak apa-apa tinggal scan Kris aja ya. Jajan, ngopi, bahkan parkir pun udah cashless.
1: Iya, simpel banget. Tapi jangan lupa ya, yang gampang belum tentu aman kalau kita nggak hati-hati.
0: Maksudnya gimana sih?
1: Ya, jangan sembarang scan QR. Apalagi yang ditempel di tempat gelap-gelap nggak jelas gitu. Bisa aja tuh QR abal-abal nyedot saldo kamu. Cashless itu emang praktis. Tapi tetap harus smart ya. Jangan sampai gampang scan, gampang juga ketipu. Ayo Yesters, pakai cashless dengan bijak. Scan boleh, tapi jangan lupa kontrol keamanan data kita ya. Karena kenyamanan transaksi, kita yang tentuin. Cashless boleh, cashless jangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.
3: DJ, puterin dong.
4: Hai Youngsters, aku Kiki dari Madura. Mau dong puterin lagu yang on repeat di playlist aku, yaitu lagu dari Lord yang judulnya What Was That. Puterin ya di JFM, makasih.
3: Oke deh Youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: Puterin dong.
1: DJ FM, mau dong puterin lagu yang lagi on repeat di playlist aku, yang The Weeknd feat Playboi Carti ya, Timeless. Makasih DJ FM.
0: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya, kamu jurusan IPA, IPS, atau bahasa? Ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS, atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.
1: DJ, puterin dong.
2: DJ puterin dong lagunya Bernadia, judulnya Rabun Jauh dari aku Nanda yang lagi seneng banget dengerin lagu ini. Puterin ya DJ FM, makasih.
1: Oke deh youngsters, kita puterin lagu kamu.

Masih bareng sama Kiki, Youngstars, and yet you're still listening to the 4.8 DJFM, the ultimate Youngstars radio. Buruan, sekarang juga kamu drop lagu-lagu barat rekomendasi dari kamu, Youngstars ya. Bisa chat ke nomor WhatsApp di 081-888-0948 ataupun bisa juga lewat DM Instagram at DJFM Surabaya. Karena Kiki udah di tahap yang kayak siap banget lagi nemenin kamu meskipun hari ini mungkin ya agendanya sedikit berbeda dari hari-hari biasanya. Ada satu hari nyempil lah itu tanggal merah Youngsters di kalender kamu. Buat kamu yang lagi merayakan, mungkin mau mengisi sebagian waktunya untuk fokus beribadah boleh. Atau juga di samping itu mau sekedar istirahat leha-leha aja ditemani sama DJ FM Surabaya juga boleh banget Youngsters ya. Karena kalau boleh spill sedikit nih, sore hari ini Kiki udah siapin beberapa lagu yang nanti tuh bakal Kiki puterin ya Youngsters ya. Gak afdol kalau belum puterin juga yang lagi rame, yang lagi viral gitu kan ya Youngsters ya. Jadi nanti kamu bakal bisa ketemuan sama Steve Lazy lewat lagunya Oh Yeah yang Come On Come On Come On. Kenapa ya tiba-tiba ya lagu ini tuh naik lagi Youngsters? Mungkin karena ya Steve Lacy belum lama emang habis rilis karya terbarunya dan juga ditambah datang ke Indonesia dan akhirnya naik lagi gitu lagu-lagu dari Steve Lacy ini Youngsters, yang juga samaan kalau harus dibilang gara-gara datang ke Indonesia jadi banyak orang yang mulai dengerin lagi gitu lagu-lagunya Youngsters ya, termasuk yang kemarin belum lama manggung, bukan cuma di panggung yang besar, tapi bahkan di rumah fansnya juga, Youngsters. Ada Rex Orange County buat kamu. Cause I believe, Youngsters, you are all my best friend ya. Jadi lagu yang satu ini memang spesial Kiki pilihin buat kamu. Tapi kamu bisa dengerinnya kalau kamu stay tune terus. Bisa dengerin lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM. Bisa juga di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears yang sudah available di App Store dan juga Play Store. Tapi kalau ngomongin soal musisi yang bukan cuma skillnya gitu-gitu aja kali ya Youngsters ya, ngomongin soal stage act yang gak ada habisnya, aku gak bisa berpaling dari satu nama yang bahkan udah terkenal secara karirnya as soloist sebenarnya Youngsters ya, tapi gak mau berhenti sampai di situ, masih explore lagi bikin bisa dibilang sebuah band. Tapi kali ini aku mau puterin lagunya yang versinya dia sendiri, Youngsters, Ardhito Pramono. Lewat lagunya yang Permainanmu ini, aku gak bisa move on, Youngsters, dibikinnya. Kayaknya aku deh yang terjebak di permainannya si Ardhito Pramono ini. Apalagi ya Youngsters ya, setelah Ardhito Pramono tuh bikin aku makin kecintaan. Doi udah main gitar gak usah diragukan lah ya, main keyboard juga jago banget, lihai. Dan bahkan new skill unlocknya dari Ardhito Pramono sekarang tiap manggung mainnya udah percussion ya Youngsters ya. Jadi benar-benar bisa kita sebut sebagai tampan dan multi talent. Lagunya juga udah siap banget untuk Kiki puterin sore hari ini, nemenin kamu pastinya ya Youngsters ya. Tapi kan itu lagu-lagu yang ada di Sunset Playlist yang emang udah Kiki siapin. Aku gak ngerti nih Youngsters, kalau versinya kamu yang mau dicocokin sama cuacanya atau mungkin suasana hatinya kamu gimana. So ya, aku tungguin drop rekomendasi lagu kamu, gak pakai lama alias sekarang juga Youngsters ya. Sambil ketemuan dulu sama Shawn Mendes lewat

0: Yasta's Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
4: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wingsfoot.

Happy to say Youngstars, kalau ada hal-hal di dunia ini yang sebenarnya sederhana tapi bikin kita tuh ngerasa bersyukur dan mungkin di titik yang happy-nya tuh happy banget gitu. Kayak kamu yang tiba-tiba nih lagi jenuh, kerja, produktif, masuk kuliah bahkan ya. Baru banget kan ini memulai semester yang baru, tapi tiba-tiba ada tanggal merah nyempil. Dan hari ini Kiki tuh juga gak kalah happy, gak kalah seneng atau bahkan excited bisa dibilang gitu kali ya, Youngsters ya. Karena ada dua actually Youngsters kabar yang sekaligus sama-sama sederhana tapi bikin aku tuh senyum-senyum sendiri gitu dari tadi. Jadi bener ya kalau katanya Pak Duta dari Sheila on Seven ini Youngsters mau ada hal-hal hebat luar biasa segimanapun itu, yang sederhana juga gak kalah bikin bahagia gitu kan ya. Nah sore hari ini kenapa aku bilang sederhana tapi bahagia gitu ya Start ya, karena sesimpel aku tiba-tiba dapet chat masuk dari Mas Randy yang katanya juga baru balik lagi setelah sekian lama berada di Kalimantan sana. Jadi siap kita seru-seruan tanpa terhalang jarak dan juga waktu sih biasanya ya Youngsters ya. Ketika kita siaran di sana jamnya kan jalan lebih cepat gitu. Terus selain itu juga ada dari kakak Nadine. Senang sekali karena kakak Nadine akhirnya bisa bergabung lagi di Sunset Vibe setelah kemarin mungkin spend more time di kampung halamannya gitu ya Youngsters ya, libur semesteran, dan akhirnya hari ini sudah balik lagi di Surabaya dan bahkan memulai chapter yang baru lagi Youngsters, karena sekarang bukan cuma sekedar kuliah aja, udah jadi anak intern alias anak magang. Senang deh karena finally bisa menyapa kamu lagi, bisa makin dekat, makin erat, makin melekat gitu kali ya harapannya. Jadi untuk merayakan dua kabar yang sederhana tapi bikin happy sore hari ini Youngsters, aku puterin Malik and the Essentials yang dekat.

do hope kalau your sky is turning opal light ya habis ini. Karena setelah kita tunggu-tungguin Taylor Swift ini loh youngsters, dari kabar nikahannya terakhir gak muncul-muncul, tiba-tiba kemarin meramaikan satu event di Grammy Museum ya. Kalau kamu mungkin biasanya mendengar Grammy Awards, nah yang kali ini sebenarnya bedanya cuma tipis aja youngsters ya. Grammy Awards is basically an event yang brought up penghargaan untuk musik-musik internasional, tapi kalau Grammy Museum itu adalah tempatnya di mana emang ada banyak sekali dipajang, dipamerkan karya-karya dan juga mungkin penghargaan-penghargaannya di seto. Nah, kemarin di Grammy Museum itu sempat ada The Icon Sessions with Taylor Swift, a 20-year retrospective. Di mana di acara ini yang kita tahu gitu kan, Mam Taylor habis mendapatkan penghargaan tentang ini skill songwritingnya. Nah, kemarin itu kayak Taylor Swift tuh muncul sebagai narsum untuk diskusi kreatif ngomongin soal lagu-lagunya dan journey of her songwriting. Makanya yang stars ya, kalau kamu kemarin dibikin galau brutal sama mash up antara All Too Well August dan juga I Know You yang adalah lagu terbarunya. Padahal kita tahu gitu kan kalau dari Taylor Swift-nya sendiri jujur adalah seseorang yang sedang ada di fase paling bahagianya. Jadi mungkin ini justru jadi sign buat kamu yang stars untuk udah stop, jangan galau-galau. Dari album terakhirnya aja ada lagu Opalite ini. Dan aku juga gak sabar yang stars, kira-kira habis ini songwriting yang bakal dieksplor sama Taylor Swift. Dimana dari kemarin aja ya, dari momen kemarin aja di Grammy Museum itu si Taylor Swift somehow wiser dan juga grounded. Gak tau ya, terus aku mendengar semua speech-nya, kata-kata dan diskusinya dia, itu kayak ngelihat seorang Taylor yang lebih ini aja, lebih mature kayaknya ya, bisa dibilang gitu. Kayak dia lebih secure juga, happy pasti, dan kerasa banget kalau dia tuh sudah menemukan orang yang tepat. So I think meskipun kita belum dapat spillan sama sekali tentang nikahannya kemarin gimana di bulan Juli gitu ya youngsters ya, until now, tapi I think dari kemunculannya Taylor di event kemarin jadi pertanda kalau Taylor is now having such a good life or even good time, kayak lagu yang direkomendasiin sama Mas Ali Ghazali sore hari ini, coming from Old City and also Carly Rae Jepsen youngsters. Good Time is coming right to your playlist.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Hari ini aku kebetulan lagi UTS.
4: Waduh.
3: Jadi dari pagi sudah dibombardir dengan pertanyaan-pertanyaan yang sangat menguji mental dan perut ya.
4: Wah. Ada berapa mata kuliah yang diujiankan hari ini, Ninda?
3: Ada dua.
4: Wah.
3: Dua mata kuliah dengan soal per mata kuliahnya 50 soal tuh. Mempersiapkan strategi. Untuk strategi dari aku tuh, kalau mata kuliahnya banyak itu dibagi waktunya, kayak waktu senggang-senggang gini sore sama nanti malam tuh buat belajarnya, dibagi persesinya biar gak budrek.
2: Sini-sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Finally Answers Rex Orange County. Baru aja kamu dengerin di Sunset Playlist pada hari ini lewat lagunya Best Friend. Karena sebenarnya ada banyak banget yang harus kita bahas ya soal Rex Orange County ini, youngsters. Bukan cuma karena kemarin tiba-tiba jadi salah satu line up untuk La La La Fest ya, ya stars. Tapi juga di salah satu lagunya yang mirip-mirip, kalau ini kan Best Friend. Aku pilihin sengaja lagu yang satu ini karena emang ini adalah salah satu single hitsnya Rex Orange County, youngsters, yang mungkin akan terasa lebih familiar di kamu. Tapi kemarin tuh ada lagu judulnya Boyfriend yang dimanfaatin sama salah satu penonton untuk akhirnya confess ke sahabatnya. Katanya sih gitu ceritanya ya. Udah lama temenan dan akhirnya confess ala-ala cegil gitu yang sersi cewek nembak cowok ini ya, atau menyatakanlah perasaannya yang udah dipendam selama berteman cukup lama gitu kan. Tapi masih jadi sebuah perdebatan di sosial media jujur karena katanya ini tuh kayak semacam marketing or brand campaign yang emang implicit gitu loh ya stars ya. Cuma sempet banget menarik perhatian orang-orang di sosial media, banyak juga yang menjadi saksi lah dari momen confess yang cukup apa ya, berani gitu kayaknya. Kayak gak pernah kebayang aja lamaran di konser tuh satu hal yang biasa gitu ya yang stars. Tapi confess ke seseorang yang udah lama barengan sama kamu dan ini cewek aja gitu ya, jadi masih terbilang cukup baru ya fenomena yang satu ini gitu ya stars. Tapi selain itu juga yang lagi rame dibahas soal Rex Orange County adalah konser setelah dari La La La Fest, yaitu ketika dia akhirnya memutuskan untuk mengunjungi salah satu rumah fansnya di Bekasi ya stars. Jadi ala-ala intimate gigs kali. Dan menariknya lagi adalah tadi Mas Yusuf ketika gabungan bilang ke Kiki katanya, tadi pagi tuh DJ Alvin sempat membahas juga fenomena si Rex Orange County datang ke Bekasi ini. Aku jadi penasaran dan aku mau nyimak deh kira-kira ceritanya gimana gitu ya dari siaran di Kiki di Sunset Vibes gitu kan ya. Well, basically there's nothing special yang gimana-gimana. Cuma emang Rex Orange County ini kalau memang belum familiar adalah seorang musisi yang berangkatnya tuh dari bedroom pop, bisa dibilang youngsters ya. Apa tuh ke istilah yang cukup baru lagi gitu ya, karena kalau kita genre ngomongin soal pop, rock, or even jazz dan lain-lain tuh udah biasa. Pop aja tuh banyak sekali cabangnya lagi gitu ya youngsters, termasuk juga alternatif yang aku rasa akhirnya jadi genre-nya si Rex Orange County. Tapi fun fact-nya ini dia tuh adalah seorang musisi yang awal mulanya banget itu bener-bener indie, dia gak under label dan bahkan dia cenderung DIY alias do it yourself gitu ya kalau prakarya ngomongnya. Dia benar-benar take audionya sendiri, abis itu mixing mastering sendiri, dan dulu bahkan debut pertama kalinya itu di platform SoundCloud youngsters. Jadi benar-benar salah satu apa ya musisi yang hasil bedroom pop ini tadi, emang musisi yang biasanya tuh karakter vokalnya lumayan raw, kayak terdengar lumayan amatir gitu lah ya stars. Yang emang secara harafiahnya kayak orang yang lagi rekaman di dalam kamar aja gitu. Kalau mungkin referensi Indonesianya kamu gak begitu asing, ada musisi cewek aku juga lumayan suka namanya Jubile ya stars. Ya itu dia awal mulanya juga mirip-mirip sama si Rex Orange County ini. Berasal dari bedroom pop, dia emang suka produce lagu-lagunya sendiri dengan rekaman yang mandiri gitu katakan. Dan Rex Orange County ini sebenarnya adalah musisi asal Inggris ya, harusnya yang Sir Alexander James O'Connor nama aslinya gitu. Dan sampai sekarang dia emang menyambi ya sebagai penyanyi, sebagai songwriter and also musician bisa dibilang gitu ya Sir. Dan awal mula gongnya atau pecahnya
nama Rex Orange County yang mungkin dulu adalah seorang musisi indie gak ada yang tahu dan coba berkecimpung di platform SoundCloud aja, itu karena Rex Orange County sempat kolaborasi sama Tyler the Creator Youngsters. Jadi ada salah satu lagu hitsnya judulnya tuh Flower Boy, dan akhirnya since that day on, si Rex Orange County ini ngerilis banyak sekali lagu-lagu yang terbilang hits gitu. Aku sempat bikin juga waktu itu listening party-nya ya, kalau kamu inget. Dan aku pilihin lagu-lagu yang emang familiar, like Television, So Far, terus habis itu Pluto Projection, Best Friend, termasuk Amazing, or The Shade. Ya, lagu-lagu itu yang mungkin lebih... apa ya, di kuping tuh kayak oh ternyata ini, oh iya pernah dengar atau pernah berseliweran kayak gitulah Youngsters kurang lebihnya. Nah, kemarin sebenarnya Rex Orange County tuh datang ke Bekasi mengunjungi rumah salah satu fansnya, karena basically Rex Orange County yang mungkin juga apa ya, se-nge-hitsnya belum cukup besar kayak mungkin nama-nama Taylor Swift atau siapa musisi yang even bigger lagi, Coldplay dan lain sebagainya itu ya, atau kayak musisi solo cowok The Weeknd or Daniel Caesar gitu ya. Rex Orange County ini punya fans yang di rumahnya kebetulan di Bekasi itu akunnya namanya itu adalah Rex_OC. Jadi kayak it's basically a fan base account I guess yang search. Dan karena dia belum begitu popular yang melejit banget lah ya, masih kalangan tertentu yang dengerin, aku rasa akhirnya glad to know kalau dia tuh notice sama akun-akun yang kayak @rex_oc ini. Jadi dia notice lah sama akun fan-nya, terus dia memutuskan untuk datang. Jadi ini sebenarnya adalah gerakan dari Rex Orange County itu sendiri, Youngsters, di beberapa negara yang emang lagi dikunjungi gitu loh. Jadi doi ketika lagi konser tuh emang biasanya suka datang ke rumah-rumahnya pemilik akun-akun atau mungkin fans-fans yang ternotis, termasuk juga kayak @rex_oc ini. Jadi dia udah cukup lama katanya di fallback lah istilahnya gitu sama Rex Orange County ini. Jadi kebetulan juga lagi datang ke Jakarta, tidak jauh dari Jakarta ada satu daerah bernama Bekasi ini, ya udah sekalian mampirlah begitu Youngsters. Jadi mungkin it's a sign for you untuk akhirnya mulai meng-create akun fanbase dari musisi yang masih terbilang skena versinya kamu gitu ya Youngsters ya. Karena we never know what opportunity that could bring you. Misalnya tiba-tiba sebesar Rex Orange County bisa datang nyamperin rumahnya kamu ketika ada manggung gak jauh dari situ, I don't know. Tapi yang jelas aku bisa bilang perasaan dari pemilik akun @rex_oz it's now better. Kayak lagu dari Post Malone yang juga siap Kiki puterin sore hari ini. Kebetulan ya, tiba-tiba ya bisa dibilang. Karena kakak Fabian tadi sempat kasih rekomendasi lagu Old City, tapi Old City udah terputar. So yeah, why not ketika gantinya adalah lagunya Post Malone, Youngsters. Aku puterin aja sekarang juga buat kakak Fabian yang mungkin udah menunggu ya dari kurang lebihnya setengah jam yang lalu begitu kan. Dan sambil juga manifestasi, siapa tahu kan kakak Fabian kalau nanti rumah kamu yang next bakal didatengin bukan sama Rex Orange County tapi sama Post Malone, I don't know.

0: Adult Youngsters Young Spread Radio. 94.8 DJ FM di Ultimate Youngsters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: You are listening to DJ FM Surabaya.
9: Hey, I'm Gracie Abrams.
8: This is the hit song.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Halo, Arek Surabaya. Lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana? Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan? Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu.

0: ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.
1: The Ultimate Youngsters Radio.

Satu rekomendasi yang bisa dibilang syahdu banget ya, yang start sore hari ini, Ed Sheeran with Perfect, yang jadi satu lagu versinya Mas Adnan deh. Untuk Kiki puterin di Sunset Playlist. Well, youngsters, masih ada lagu-lagu berikutnya yang pastinya juga datang dari rekomendasi kamu gitu. Jadi udah stay tune dulu aja, jangan kemana-mana youngsters.

kata aku, karena aku juga lagi seneng sama, ini masih rumor ya sebenarnya youngsters. Cuma karena Rex Orange County yang sempat datang ke Indonesia, Lalala Fest, itu menurut aku jadi apa ya, parameter lah ya. Kalau misalnya seorang musisi, mau dia itu udah lama atau baru berkarir sekalipun, yang berasal dari independent musician sekalipun, ternyata tuh bisa dapet sambutan, bisa jadi seseorang yang akhirnya lebih dikenal lagi gara-gara festival-festival yang akhirnya mewadahi gitu loh ya. Terus yang aku rasa juga, kalau ngomongin soal Coachella, nah itu satu festival yang kayaknya pencapaian gitu, ketika musisi Indonesia atau bahkan internasional sekalipun tuh masih menganggap Coachella tuh apa ya, festival yang besar gitu loh yang stars. Nah, rumornya nih ya, di tahun 2027, meskipun kayaknya baru kemarin gitu ya kita vibing dengan Coachella tahun 2026, tapi rumor tentang siapa sih yang bakal jadi line up di Coachella tahun depan tuh udah mulai bertebaran yang stars, termasuk juga ada nama-nama kayak Miley Cyrus, kemudian ada SZA, dan juga yang terbaru adalah Tame Impala. Menurut aku kayak wow, I can't wait. Dan jujur sangat-sangat-sangat seneng yang harus bisa dibilang, atau more of like excited, karena gimana ya, Tame Impala tuh adalah musisi yang cukup lama ya youngsters ya, tapi kayak hype-nya tuh masih musiman banget gitu, belum cukup dikenal yang sampai kayak gimana-gimana banget gitu. Tapi merasa juga Kiki tuh di satu sisi ya, kalau emang tahun 2026 ini kayaknya adalah tahunnya Tame Impala banget. Knowing that emang di September, oh bahkan September tahun lalu ya, yang seharusnya 2025 tuh kan si Tame Impala nih ngerilis album. Nah, setelah ngerilis album, sempet dapet komplimen tuh dari beberapa musisi lainnya gitu kan. Bahkan sampai disebut-sebut sebagai one of best album ever dari seorang Tame Impala sepanjang karirnya. Terus tiba-tiba meledaklah lagunya yang Dracula. Habis itu untungnya lagi lagu Dracula ini dilirik sampai akhirnya Jennie Blackpink itu mau diajakin untuk kolaborasi yang seterusnya. Jadi ada kayak semacam versi mashup, ada ditambahin vokalnya Jennie, dan bahkan jadi tren TikTok kan ya waktu itu, sempat kayak partnya Kevin alias si Tame Impala ini dan juga partnya Jennie jadi sebuah sound untuk kita-kita yang mau bikin video lip sync sama bestie aja basically. Terus habis itu gak lama juga lagu yang bahkan di album lamanya gitu ya, Stars ya, The Less I Know The Better, itu juga tiba-tiba naik dan bikin seorang Tame Impala tuh makin dikenal lagi. Kalau kamu lupa-lupa ingat youngsters ya, aku kasih sedikit kali ya, kalau lagu The Less I Know The Better yang juga menjadi titik balik akhirnya si Tame Impala nih makin dikenal lagi. I hope so sih, I hope so. Tapi pasti kamu gak asing sama kalimat The Less I Know The Better yang "Come on Superman, say your stupid line," ya kan? Kayak itu tuh sempat menjadi apa ya, sebuah kalimat pendek yang akhirnya dibikin jadi tren aja gitu loh. Ditambah lagi di tahun 2026 ini yang gak kalah bikin senengnya adalah knowing that lagunya Tame Impala yang Loser, Youngsters, yang juga adalah salah satu latest rilisnya di album
bulan September itu tadi yang sempat aku bilang, aku kok tiba-tiba lupa ya judul ininya apa, Youngsters ya. Oh ini ya, Deadbeat, ah ya itulah kalau nggak salah ya, Deadbeat judul albumnya. Itu jadi OST untuk film Spider-Man Brand New Day yang terbaru gitu loh. Dimana kita tahu ya kepopuleran dari film Spider-Man itu sendiri kayak gimana. So I'm really happy. Aku salah satu orang yang sangat-sangat senang gitu ketika akhirnya lagu Tim Impala ini berhasil jadi OST untuk film franchise yang kayak semua orang tunggu-tungguin gitu loh untuk rilis di tahun 2026. So I hope kalau emang bener rumor Tim Impala bakal jadi salah satu line up di Coachella 2027 nantinya nih, Youngsters bakal membuka lembaran baru lagi buat Kevin or Tim Impala yang mungkin kamu lebih kenalnya gitu ya. Karena aku gak sabar ada satu lagi musisi yang kurang lebihnya kayak si siapa, Rex Orange County tadi, yang cuma berawal dari musisi indie biasa sampai akhirnya punya single-single hits yang udah familiar nih makin hari di kupingnya kamu, Youngsters.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Dia sebelumnya itu udah pernah di Kring How's Your Day ya, Stars. Dan dia cerita kalau dia tuh lagi stuck sama hubungannya, tapi hubungan yang memang gak ada kejelasan gitu. Ternyata dia berhasil lolos dari itu. Terus kelanjutannya kayak gimana?
4: Halo Kak Dis, aku mau cerita yang bikin happy bukan galau, biar awal November ini disambut yang bahagia. Status itu sekarang udah kandas.
3: Oh wow.
4: Dia memilih orang lain. Tapi tenang, untuk November ini aku disambut dengan yang bahagia.
3: Alhamdulillah.
4: Aku mendapatkan pengganti yang lebih baik.
3: Wow.
4: Yang perhatian.
3: Yes.
4: Dan yang pasti dianya juga sayang.
3: Alhamdulillah.
4: Orangnya sih asalnya jauh, tapi dianya tinggal di Surabaya.
3: Oke. Sini-sini cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, How's Your Day Youngsters jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, How's Your Day Youngsters di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: dari Wings Food.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir. DJ FM.

judul lagu original soundtrack pakai bahasa Jawa buat ngidupin karakter filmnya yang ceritanya berasal dari Surabaya. Ayo kita bahas original soundtrack Nawila di The Ultimate Soundtrack kali ini. Nawila diangkat dari buku karya Reda Gaudiamo dan filmnya sendiri dikerjain sama Rian Adriandi. Di film ini, trio yang langganan nyiptain lagu hits yaitu Lali Ilmanino nyiptain satu lagu berjudul Sikilku Isomuni dan dijadiin original soundtracknya. Lagunya sendiri dibawain sama Luisa Adrina dan Azami Sauki, pemeran Nawila dan Dul. Walaupun lagunya dibalut musik ceria, tapi dibalik itu, lagu ini jadi penggambaran sosok Dul yang sangat legowo saat kakinya tak lagi sempurna dan diganti dengan kaki palsu terbuat dari kayu. Lirik pembukanya seperti dialog naskah yang bilang, Nawila, Tuhan telah berikan Dul anugerah, kaki baru yang buat Dul makin perkasa. Kaki ini kuat meskipun dijiwit, tak terasa apa-apa. Lalu Dul sadari dengan kaki ini pasti aku menang lomba lari. Malah sekarang ini, sikilku isomuni bagai simfoni.

0: kayak iso muni beneran loh.
1: Wah, iya toh. Kita sama yang kuning kecil bisa nyanyi bareng.
0: Bener, bisa bantu kita nyanyi kayak gini.
1: Wiro lupa.
2: Coba kau dengarkan betapa merdu.

0: tahu ada yang lewat nih. Ntar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Tahu gak sih youngsters, katanya ya Gen Z itu adalah generasi yang paling suka nonton bioskop, alias generasi yang kayaknya menyempatkan ada atau dalam setahun setidaknya beberapa kali nonton film langsung dari bioskop sebelum nanti mungkin turun ke OTT dan lain sebagainya gitu ya youngsters. Nah, berarti kalau emang iya youngsters, kamu harus buruan ke bioskop sekarang juga nonton salah satu film yang harusnya sih masih tayang karena udah dari tanggal 20 Agustus 2026 kemarin ya youngsters. Itu tayang film Dan Bandung, persembahan dari Verona Films yang ceritanya tuh diangkat dari novelnya P.D. Baik. Dan kalau ngomongin soal orang-orang di balik layarnya juga gak kalah keren-keren nih youngsters. Sutradaranya aja yaitu adalah Rudy Sujarwo, terus juga produser untuk film ini adalah Titin Suryani, dimana ceritanya kurang lebih akan bertemu lah kamu sama karakter Elma dan juga Basil yang punya challenge atau tantangan di kisah cinta mereka yang awalnya mungkin lucu-lucu, cinta pada pandangan pertama, tapi ternyata setelah jalan mulai ada sedikit demi sedikit masalah, terutama ya kalau dilihat dari background keluarganya, di mana Basil tuh adalah anak dari keluarga yang sederhana aja tapi hangat, terus sementara si Elmanya tuh berasal dari keluarga yang kaya raya, berkuasa, tapi cukup dingin gitu ya youngsters. Kira-kira mereka bakal berhasil gak memperjuangkan cintanya mereka nih youngsters? Karena cukup jarang juga dibahas soal cinta beda kasta. Nah, baru di film Dan Bandung doang nih youngsters, dimana nantinya juga bakal ada Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Levronka, Razan Zhu, Theo Sapel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Beningsuara, Nugi dan Tike Priyatna Kusuma yang meramaikan atau menjadi bintang di film Dan Bandung ini youngsters. Nah, buat kamu yang penasaran, buruan langsung datang ke bioskop sekarang juga. Dan kamu jangan lupa untuk cek info lebih lengkapnya di @filmdanbandung.
2: The Ultimate Youngsters Radio.

Bagiku, bukan cuma masalah geografis. Lebih jauh dari itu, melibatkan perasaan yang bersamaku.

0: Radio.
1: Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Sambil mau balas dulu pesan dari Mariana yang udah masuk ke WhatsApp-nya di JFM Surabaya ya sore hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun mungkin setelah mengirim salam ya udah pergi aja, berasa di ghosting aku tuh sama si Mariana yang stars ya. Yang sebenarnya juga fenomena yang bisa dibilang udah biasa lagi yang stars ya, di tengah dunia yang lagi gak menentu alias banyak banget yang gak pasti hari ini, besok, lusa, atau ya gak tahu kedepannya tuh bakal terjadi apa lagi. Tapi udah cukup lah ya gonjang-ganjingnya tuh setiap hari berasa banget. Akhirnya keluar satu statement yang katanya adalah hasil survei antara generasi per generasi gitu ya yang stars, termasuk juga yang paling banyak itu generasi Z dan juga milenial yang ngaku kalau katanya yang stars keputusan-keputusan hidup yang besar such as punya keluarga, menikah and so on itu menjadi prioritas yang kesekian lah, atau gak dipikir-pikirin banget gitu ya stars ya. Jadi katanya anak zaman sekarang tuh lebih memikirkan ke depannya kita tuh mau punya hidup yang seperti apa, settle-nya tuh gimana dulu, instead of menjalin hubungan yang serius. I kinda get it somehow yang stars ya, karena maksudnya semua itu butuh duit, gak bisa menutup mata ya kan. Kita tuh pasti banget minimal-minimal kalau emang mau ke jenjang yang lebih serius pacaran apa hari-harinya ngedate gitu. Yang mana keluar duit lagi. Jadi membuat kita tuh berpikir dan punya pertimbangan-pertimbangan kalau apakah dating nowadays itu masih worth it kira-kira. Dan aku ngerasanya pikiran-pikiran yang kayak gini tuh somehow mature ya youngsters, untuk kita-kita yang Gen Z dan mungkin some of millennials itu tadi. Kalau ternyata di dunia yang lagi banyak gak baik-baik ajanya, lagi banyak gak pastinya, itu somehow penting untuk dipikirkan punya pasangan itu worth it atau enggak gitu loh. Apalagi sekarang tuh banyak banget kegiatan yang bisa dilakukan ya youngsters ya. Yang bisa keep our mind busy. Meskipun mungkin adalah hari-hari dimana kita tuh pengen punya pacar ya, misalnya mungkin weekend atau malam-malam gak ada yang jemput. Terus misalnya lagi pengen cobain kafe-kafe baru, kafe-kafe yang lucu-lucu dan cantik-cantik itu. Or maybe in some cases ya, ketika kita lagi overthinking malam-malam dan so on, itu emang kepikirannya ada banget pengen punya pacar. Tapi further, aku rasa banyak yang sudah wise enough untuk memikirkan besok kita makan apa, or besok kita akan jadi orang yang seperti apa. Dimana ada statement yang menurut aku patut diacungi jempol banget, coming from youngsters ya, maksudnya anak-anak yang muda, anak-anak yang mungkin tergolong dalam generasi-generasi yang sempat kayak bilang tadi, either Gen Z or even millennials, bilang kalau sekarang tuh lebih mementingkan berkembang baik dulu instead of berkembang biak ya gitu ya. Tapi ini bukan jadi sebuah ajak atau propaganda gitu ya, melainkan mungkin akhirnya ini jadi satu apa ya, satu statement yang buat kamu mikir-mikir lagi juga gitu loh ya yang stars ya. Kira-kira kamu setuju atau enggak sama hasil surveinya, dan apakah kamu tuh tim yang memang masih banyak memikirkan ketidakpastian hidup seperti Oh Yeah dari Steve Lacy ini.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

Di Ultimate Soundtrack kali ini, kita bakal bahas lagu pop ikonik era 2000-an yang dipakai jadi soundtrack film thriller berjudul The Housemaid. Lagu Since You've Been Gone dari Kelly Clarkson dipilih buat jadi salah satu OST film ini yang stars. Lagu yang terkenal dengan energi break up anthem ini ternyata dipakai buat nguatin suasana emosional dan konflik yang ada di cerita filmnya. Film The Housemaid sendiri ngangkat kisah penuh misteri dan drama hubungan yang kompleks. Dan lagu ini dianggap cocok karena lirik plus vibes-nya ngegambarin perasaan lepas dari hubungan yang penuh tekanan. Since You've Been Gone, I Can't Breathe for the First Time. Kayak momen ketika seseorang akhirnya ngerasa bebas, lega setelah keluar dari situasi yang menekan. Dan lirik ini relate banget sama perubahan emosi karakter di filmnya. Fun fact-nya nih youngsters, Since You've Been Gone sebenarnya udah jadi salah satu lagu pop paling ikonik sejak dirilis tahun 2004. Bahkan lagu ini juga pernah menang Grammy. Makanya gak heran kalau lagu ini dipilih buat memperkuat emosi di beberapa momen penting di film The Housemaid, terutama saat karakter mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Since you've been gone, since you've been gone.

0: Mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Baik.
2: Basil.
3: Elma.
1: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
4: Bidadari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
1: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
4: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot. Padahal bapaknya kaya raya.
1: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
5: Siapa namanya?
6: Basil.
5: Bapak sudah tahu?
6: Belum.
1: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
6: Jangan pergi ya.
4: Aku akan selalu ada di sini.
1: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
2: Ih, senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
2: Baik.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kayak kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya. Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
2: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebihnya.
2: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalami sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
2: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Ya Stars, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya DJ FM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih ya Stars, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari. Mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya.

Yuki Mino lagi ya, yang stars ya. Sering kali kita tuh emang suka ngeyel aja gitu. Sama kayak lagu dari Mawar De Jong kan, kalau udah dibilangin makanya dengerin, daripada kena batunya sendiri ya kan. Makanya yang stars juga kata aku dengerin nih. Kalau aku suruh stay tune, ya udah stay tune aja terus gitu kan. Bisa lewat radio konvensional di frekuensi 94,8 FM-nya kak, atau bisa juga di www.djfm.co.id, dan pastinya sudah bisa kamu dengarkan di aplikasi On Ears ya, Yesters ya. Apalagi available di App Store dan juga Play Store, siap nemenin kamu kapanpun dan dimanapun. Apalagi lihat hari ini tuh tanggal merah juga ya, Yesters. I believe some of you mungkin ya ada yang istirahat aja di rumah, tapi ada juga yang mau memilih untuk jalan-jalan jauh dari Surabaya dan sekitarnya. Gak ada salahnya, as long as kamu stay tune, tetap bisa ya pakai aplikasi On Air ini untuk gabungan, or even bisa juga dengerin lagu-lagu kesukaan kamu. Dan buat kamu yang mungkin nih sukanya sama lagu-lagu Jepang Korea, berarti kamu harus stay tune sampai nanti jam 8 sampai jam 10 bahkan ya, ada DJ Febi yang siap nemenin kamu di J-K-Pop Youngsters. Terus jangan lupa stay tune-nya jangan cuma buat dengerin DJ FM aja, tapi kamu cek juga social media kita ya, ada di @ DJ FM Surabaya. Karena aku bisa pastikan gak ada ruginya, malah kamu bakal dapat info-info terupdate, terseru, or even info-info tergercep. Semisal nih kita lagi adain jajanin buat kamu yang stars ya, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan pastinya jangan sampai ketinggalan juga keseruan di hari-hari berikutnya. Masih banyak banget program-program di JFM yang siap nemenin kamu. Kayak besok di program dan jam yang sama, ketemuan lagi sama Kiki dong pastinya. But for now, it's the Popins signing out, the answer. So thank you so much once again. See you, and also bye-bye.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: dari Wings Food. Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis, Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ

0: dari tadi.
1: Siapa sih yang telepon dari tadi? Intip dikit, apa kali ya? Kan Kiki nggak lihat.
0: Loh, kamu ngapain? Lihat-lihat HP aku.
1: Hihi, aku cuma penasaran aja kok, Ki.
0: Ya, walaupun penasaran gara-gara ada 100 miss call, tapi ya nggak usah juga lihat-lihat isi HP aku lah. Itu kan privacy.
2: Ayolah, jangan menormalisasi ngebuka HP orang tanpa izin ya, Stars. Apalagi sengaja diem-diem ngebuka chat atau file di device seseorang. Biarpun itu orang terdekat kamu, itu tetap aja privacy ya, Stars. Perbuatan kamu kalau kayak gini nih ya, bisa dikategorikan masuk pasal 30 ayat 1 UU ITE. Dimana orang yang ngebuka HP tanpa izin, itu bisa terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Iya loh, kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Yaster's Radio.

Di tahun 2024 kemarin, kayaknya sering banget ya sih kita dengar kata manifesting. Pengen jalan-jalan ke luar negeri nih, manifesting dulu aja deh. Dan asal kamu tahu aja nih, Youngsters, gak heran sih kalau kata manifest jadi top word 2024 di Cambridge Dictionary. Manifesting sendiri adalah ungkapan dari perasaan tersembunyi kita, atau mungkin ide. Biasanya lebih ke harapan sih, Youngsters, yang pengen kamu capai. Tapi, percaya atau enggak, biasanya harapan yang dimulai dengan manifesting bisa kejadian dan terwujud loh. Coba aja dulu.

Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park on Shutter yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshutter ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour. DJ Highlight by DJ FM.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Ring, how's your day, youngsters?
3: Jadi gini, waktu aku lagi, ini kan syutingnya tuh kita tuh berada di lokasi pabrik gula di Klaten,
4: ya. Oke.
3: Itu pabrik gula yang udah lama banget gitu. Terus itu tuh setnya tuh set rumah Bapak Mulyanto. Dan di sebelah rumah Bapak Mulyanto tuh ada musola buat kita sholat, buat kita buang air gitu-gitu.
4: Okay,
3: gitu.
4: Okay.
3: Nah, aku nih malam-malam jam 10 malam nih aku pengen buang sesuatu. Ya akhirnya aku nih pergilah ke toilet tersebut. Di situ tuh ada 4 toilet. Ada toilet warna pink yang terpisah, ada toilet warna abu-abu, dan 2 toilet rusak.
4: Okay.
3: Lalu besokannya aku pengen buang air lagi, aku pergi ke toilet yang abu-abu. Kenapa? Itu disuruh sama saudara aku sendiri. Dia nyuruh aku buat nyoba buang di situ. Katanya yaudah aku coba lah.
4: Coba
3: buang, tiba-tiba ada suara orang nimba air di kamar mandi yang udah rusak.
4: Orang nimba air.
2: Sini, cerita aja ke DJ FM Surabaya. Kring, how's your day, youngsters? Jadi tempat yang pas buat kamu sambatan dan gak bakal dijudge. Aku tahu, kadang kita tuh cuma butuh cerita dan didengar aja, ya kan? Kring, how's your day, youngsters? Di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Youngsters, jawab dong. Jawab dong.
1: Jawab dong.
0: Iya, jawab. Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
2: Hai, aku Andreas, asalku dari Kalimantan Tengah. Hal sederhana yang aku lagi cobain yaitu memakai motor listrik. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Halo Arek Surabaya, lagi bingung mau beli mobil tapi nggak tahu mulai dari mana. Udah test drive tapi masih belum bisa nentuin pilihan. Tenang aja, kita punya solusinya buat kamu. Event otomotif seru yang bisa jadi jawabannya. GIAS Surabaya 2026 kembali hadir pada tanggal 26 hingga 30 Agustus di Grand City Surabaya. Ini bukan sekedar event biasa, tapi pameran otomotif terbesar di Jawa Timur. Di GIAS Surabaya, kamu bisa lihat langsung deretan mobil terbaru yang sebelumnya hadir di GIAS 2026 ICE BSD City. Mau test drive? Bisa banget. Rasakan sendiri kenyamanan dan performa mobil-mobil keren pilihanmu. Gak cuma itu, banyak promo spesial yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon menarik, cicilan ringan kalau beli mobil di GIAS Surabaya tahun ini. Wah, makin gak sabar kan? Jadi tunggu apa lagi? Ajak teman, keluarga, dan semua yang kamu kenal buat datang ke GIAS Surabaya 2026. Jangan lupa follow media sosial kita di @giias_surabaya untuk info terbaru dan kejutan seru lainnya. Catat tanggalnya ya, 26 sampai 30 Agustus 2026 di Grand City Surabaya. Sampai ketemu di GIAS Surabaya 2026.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Sembilan empat koma delapan JFM Young Youngsters Radio.

0: Ultimate Soundtrack. The most iconic music from your favorite movie.
1: Youngsters, yuk bahas original soundtrack dari lagu yang ditulis sama Sal Priadi untuk film Monster Pabrik Rambut berjudul Kepala Pundak Kerja Lagi.
2: Kepala pundak kerja lagi.
1: Dari judul filmnya horor banget ya, tapi emang iya Youngsters. Film yang diperanin sama Rachel Amanda, Iqbal Ramadan, Lutesha, Didik Nini Towok, dan juga Sal Priadi ini nyeritain tentang sebuah misteri di pabrik rambut gitu. Dan ambience lagunya juga kebawa deh, sound so creepy. Tapi selain hal-hal menakutkan tentang sosok yang ada di pabrik rambut, ketakutan yang lebih di-highlight di lagu Kepala Pundak Kerja Lagi ini adalah soal suara kebebasan yang dibungkam. Gak heran kalau kata bebas itu banyak banget di lagu ini dan diulang-ulang.

Hal mengerikan lain yang juga jadi center point di single yang dirilis tanggal 29 April 2026 ini adalah kritik tajam soal sistem kerja dan kekuasaan yang menuntut pekerja tuh buat patuh. Padahal, janji juga belum tentu ditepatin. Tergambar banget dari lirik paling depan.

0: Sal. Best banget. Kritik sosial, tapi bisa banget dibungkus sepuitis dan sedark ini.
1: Atau mau menurut tuk jaya raga abadi.
2: Ultimate Soundtrack.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Home Sweet Lawn dibikinin versi musikalnya nih ya, Stars. Cerita dari buku karya Elmira Bastari, rencananya bakal dipentasin 23 kali dari 21 September sampai 18 Oktober 2026 di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Dan nama musisi It Gitaf masuk sebagai komposer dan bikin 5 lagu baru untuk versi musikalnya ini. 5 lagu itu ada Beli Sekarang, Riuh Jakarta, Zona Aman, Amarah Seperti Apa, dan Satu Nafas Lagi. It Gitaf berharap banget kalau lagu ini bisa mewakili suara banyak orang yang mungkin selama ini menyimpan perasaan yang sama. Aduh, jadi penasaran banget nih lagunya kayak gimana ya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, lupa lagi, belum ambil cash. Mampir ATM dulu aja kali ya di minimarket dekat kampus. Masih antri.
1: Mbak, itu yang depan lama banget sih, Mbak.
0: Iya ya, Mas ya. Saya juga nungguin nih dari tadi. Permisi, Kak. Maaf sebelumnya. Apakah transaksinya bisa dipercepat? Karena yang antri udah banyak banget tuh. Maaf ya, Kak.
2: Cepetan dong. Lama banget sih.
3: Boleh kasih piro sih, kon. Cakem, Mbak.
4: Heran juga ya. Ngapain aja coba lama-lama di depan mesin ATM? Emang, untuk transaksi di mesin ATM ini gak ada etika atau aturan tertulisnya. Tapi, karena mesin ATM adalah fasilitas bersama, jadi sangat dibutuhkan habit dan attitude yang baik waktu pakai. Coba deh lakuin ini di ATM pas lagi mau transaksi. 1. Jaga jarak biar sama-sama nyaman. 2. Jangan kepo ngintipin layar ATM pas ada orang bertransaksi. 3. Biar efisien, siapin kartu dan PIN ATM kalau misal gak hafal. Dan kalau mau transfer ke rekening tujuan, siapin juga nomor rekening yang dituju. Biar enggak pas di depan mesin ATM masih cari-cari nomor rekeningnya. 4. Kalau emang jumlah transaksinya banyak, bisa nyelesain 2 transaksi dulu, terus ikut antri lagi di paling belakang. Nah, cara-cara ini biar enggak terjadi antrean yang terlalu panjang. Dan kamunya juga enggak bakal bikin orang jadi sebel. Selamat mencoba!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
1: Halo, gue Bilal Indrajaya.
2: Mulai dari yang ini.
3: Aku Salma Salsabil
0: atau mungkin yang ini.
4: Halo semua, kita dari
5: Jelantis.
0: Semuanya ada di 94.8 di JFM The Ultimate Youngsters Radio.

siapa-siapa yang postingan Instagramnya nol alias gak ada postingan sama sekali? Atau siapa nih yang juga mempertanyakan akun Instagram orang yang nol postingan? Ngapain sih punya Instagram kalau gak ada postingan sama sekali? Asal kamu tahu aja nih youngsters, itu namanya zero post. Fenomena ini dibuat sama Kyle Chaika, seorang jurnalis The New Yorker. Dimana fenomena ini terjadi di orang-orang biasa yang bukan influencer dan bukan kreator, mulai berhenti nge-share kehidupan sehari-hari mereka di media sosial. Tapi mereka yang zero post ini tetap aktif kok. Nah, ternyata ada beberapa hal kenapa kau nerapin fenomena ini. Karena noise overload, exposure fatigue, dan performative pressure. Pada akhirnya mereka milih gak ngepost deh biar aman, nemuin koneksi yang tulus, dan mereka punya ruang yang gak menghakimi.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Youngsters, kamu lagi bingung cari keperluan fashion, lifestyle, beauty, atau mungkin keperluan mom and kids? Nah, ini adalah waktunya di JFM buat kasih tahu ke kamu kalau Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya. Dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Youngsters, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Lebih dari 150 brand lokal nih, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Di Basya Market kali ini, kamu bakal diajak menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan di Basya Market. Dan yang paling penting, free entry alias gratis. Informasi lebih lanjut, cek aja Instagram @basyamarket. Basya Living in Paradise di Next Gen Multipurpose Hall lantai 4 Ciputra World Surabaya, Kamis 27 sampai 30 Agustus 2026, supported by DJFM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kanye West is really come to Indonesia. Yes, Ye emang udah ngumumin beberapa negara dan kota buat dia datengin di Ye Live Concert Tour 2026 kayak Madrid, New Orleans, dan Chicago. Terus muncullah Indonesia salah satu negara di listnya itu yang stars. Dimana dia bakal manggung di 24 Oktober di Jakarta. Kabarnya Ye bakal ngehadirin Giant Globe Stage. Harga tiketnya sendiri mulai 1,9 juta sampai 9 jutaan. Gimana? Udah masukin Ye buat jadi list yang kamu tonton di tahun ini?
0: DJ Highlight by DJ

0: 94.8 DLC Media Stars Radio bareng sama Feby yang star sampai jam 10 malam.
1: Makanan

0: 우리 빵 거래야 파퍼리모.
1: 우리 참 2009년생.
0: 맞아요. 아, 다음 모도 인포터 비밀 이주 빵 거래. 너희들은 지금 뭐 아재?

Masih di Tamil Show Baby Youngsters di Never Point A di Ultimate Youngsters Radio. Anyong, yes, hari ini hari yang spesial banget di tanggal merah di pertengahan minggu gitu ya, Youngsters. Meskipun udah akhir bulan, tapi aku rasa hari ini kamu banyak menerima banyak kebahagiaan ya, Youngsters tentunya. Dan malam hari ini wajib banget buat kamu share juga kebahagiaan itu, Youngsters, lewat lagu Jepang Korea favorit kamu yang bisa banget malam hari ini juga. Kamu WhatsApp di 081-880-948 atau bisa banget langsung aja kasih tahu Feby lewat Instagram kita di @djfalsurabaya. Seperti biasa ya, di Instagram kita ada question box Youngsters yang bisa banget kamu langsung isi aja nama penyanyi dan judul lagunya yang sesuai sama mood kamu hari ini, kasih hal-hal yang tentunya bikin semangat gitu ya, Youngsters. Walau hari ini sampai jam 10 malam, Feby gak kemana-mana, setia banget buat nemenin kamu, Youngsters, yang mungkin hari ini juga lagi bareng-bareng sama keluarganya atau menikmati waktu kamu sendirian atau bahkan lagi preparation PKKMB-nya ya, Youngsters. Tetap semangat kata aku, langsung kasih tahu Feby malam hari ini playlist Jepang Korea favorit kamu. Dan pokoknya malam hari ini kita bakal seru-seruan ngebahas hal-hal yang menarik dari Jepang dan Korea. Kira-kira bakal ada apa aja yang dibahas hari ini? Stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

Siapa nih yang dari dulu mikir sukses itu harus naik jabatan, punya tim, dan jadi bos? Eits, tapi sekarang polanya mulai berubah, youngsters. Asal kamu tahu aja, menurut survei dari Robert Walters, ada sekitar 52% Gen Z ngaku kalau mereka gak tertarik jadi middle manager. Bahkan, 72% lebih pilih jadi independent contributor dibanding harus jadi people manager. Bukan karena gak ambisius, tapi banyak yang ngerasa posisi manajerial itu stresnya tinggi, tanggung jawabnya berat, tapi rewardnya gak selalu sebanding. Belum lagi soal burnout, deadline, konflik tim, dan ekspektasi atasan yang makin kompleks. Buat sebagian Gen Z, naik jabatan bukan lagi satu-satunya definisi sukses. Sekarang, banyak yang lebih milih jadi expert di bidangnya, kerja yang meaningful, dan tetap punya waktu buat kesehatan mental. Fenomena ini dikenal sebagai conscious unbossing, yaitu keputusan sadar buat nggak ngejar kursi manajer meskipun ada peluang.

0: 뉴스 브리핑입니다. 요즘 프로배구에서 히잡을 쓴
1: 이니디아 브리타 터베루 di Jepang dan Korea. 지금부터 티켓 플러스입니다.
2: masih di Tonil Sofi di 94,8 di JFM Surabaya. Yes, barusan aja Hailsters Feby putarin salah satu lagu dari Curtis yang lagi benar-benar naik banget, karena apalagi nih baru aja Big Hit itu bilang kalau Curtis itu bakal ngerilis versi extend dari EP terbaru mereka, dan udah dirilis di tanggal 24 kemarin, Hailsters. Dan yang bikin menarik nih, versi extend dari EP Green Green ini, Hailsters, bukan cuma nambahin durasi atau ngubah track listnya. Ada dua lagu baru yang sebelumnya udah pernah dirilis, ada Pick It Up sama Money Money Money, dan kedua lagu ini udah sempet juga didengerin pertama kali waktu acara Put Your Phone Down di Curtis pekan lalu. Dan menurut dari Big Hit sendiri, yang setelah dua lagu ini itu sebenarnya udah disiapin selama proses kreatif Green Green ini, tapi akhirnya dipilih dari arsip karya yang sebelumnya juga belum dirilis sama sekali, karena dianggap paling menggambarkan Curtis yang sekarang ini. Jadi buat kamu nih, sekarang bukan cuma bisa menikmati Green Green-nya aja, tapi ada dua track tambahan yang bisa jadi warna baru dari perjalanan musik mereka, Hailsters. Dari album ini, Hailsters, yang jadi favorit kamu yang mana nih kira-kira? Bisa banget kamu rekomendasiin lagi, Hailsters, playlist Jepang Korea favorit kamu lewat WhatsApp di 081-888-0948, atau bisa banget langsung aja kasih tau Feby di Instagram kita at DJFL Surabaya. Pokoknya malam hari ini Feby siap banget pokoknya buat nemenin kamu ya, sampai jam 10 malam. Kamu yang lagi bad mood, kamu yang lagi happy, kamu yang lagi kumpul bareng keluarga, kamu yang lagi ada di perjalanan, di rumah, dimanapun, pokoknya sama Feby sampai nanti jam 10 malam. Kasih tahu sekarang juga playlist Jepang Korea favorit kamu yang cocok banget didengerin di malam hari ini. Aku mau menyapa dulu malam hari ini ada siapa aja yang sudah bergabung di WhatsApp kita di 081-888-0948. Ada Kak De yang stars yang bilang hari ini mau dengerin lagunya NH, Bloody Paradise yang stars sama Ani. Ada tiga manusia yang benar-benar terkesima, terhipnotis sama lagu terbaru dari NH. Ada Kalaila juga, ada Aki yang request lagu terbaru dari NH-pen, Hailsters. Jadi tungguin ya, sabar. Emang nih lagu punya kesan sendiri gitu ya. Semakin kelihatan nih mereka itu kalau udah beranjak dewasa ya, dari MV-nya ini berasa bukan bocah lagi, apalagi koreonya juga kelihatan semakin berani banget. Suara-suara dari mereka juga aduh, semakin bikin meleot deh ya, Hailsters. Lanjut ada juga dari Sika Farhan yang udah gabungan dari jam 5 sore mau dengerin lagunya Si Yuta dari NCT yang Dream Never Sleep. Ada Fahmi juga yang mau dengerin lagunya Eyelid, Liz Seraphim sama Kit A, Hailsters, Iconic by Mystic tentunya. Dan salamnya tentu buat teman-temannya dan Mifta, Selfie, Naila, Rifki. Katanya semoga bahagia dan sukses selalu, amin. Ada juga dari Fabian, ya udah gak sabar banget buat dengerin lagu dari All Day Project Famous. Ada Akmal juga yang menyapa aku hari ini, selamat malam Nuna, malam juga. Hari ini mau request lagunya Seventeen ya, yang Maestro. Kalau gak ada lagunya, mau yang sing a song aja boleh. Nanti Feby bakal pilih salah satu, jadi tungguin aja ya. Ada Felin juga yang menyapa aku hari ini, mau dengerin lagunya sedikit lagi ya, yang duet kak. Oke, siap. Ada Magi juga dengan requestan lagu dari Zodiac, Phantom Fire. Ada Rafli di sini yang menyapa aku, mau dengerin lagunya Blackpink ke Jam. Ada juga dari Zesa, ini lagi pusing-pusingnya karena menikmati semester akhir.

di perkuliahan gitu kan ya, lagi berasa butuh ide dan semangatnya tuh kerasa banget sampai dia tuh mau dengerin lagunya 80s yang bad ya Ustaz, katanya sesuai sama isi hati aku, suasana hati aku, jadi tolong puterin lagunya bad dari 80s. Tadi udah langsung aku puterin karena kita lagi sehati banget kayaknya ya, langsung ada di playlist. Jadi buat kamu si Zesa, kalau mau request lagi boleh banget langsung aja kasih tahu Feby di 081-888-0948. Dan buat kamu juga youngsters yang pingin juga buat rekomendasiin lagu-lagu Jepang Korea favoritnya, langsung aja kasih tahu Feby di Instagram kita @djfmsurabaya. Ini dia buat kamu yang masih gak bisa move on gitu kan sama suara dari Chick and Haven, Bloody Paradise buat kamu ya, All Stars.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Smith Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yastas, kamu lagi bingung cari fashion, lifestyle, atau perintilan mom and kids yang gak cuma satu brand aja, tapi banyak brand? Nah, ini dia waktunya buat DJ FM ngasih tahu kalau kamu bisa nemuin banyak hal di Basya Market. Di mana Basya Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya, dengan tema kali ini, Basya Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Yastas, kamu bisa nikmatin keseruan Basya Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Nih ya, lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, semuanya bakal gabung di Basya Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, Yastas, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Selain itu, kamu juga bakal diajaki menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi deh. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basya Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @basyamarket. Basya, living in paradise di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4, Ciputra World, Surabaya. Kamis 27 sampai Minggu 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
5: Tenang Yastas, di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Yes, masih di Tomnil sama Feby Youngsters di 94.8 di JFL Surabaya. Yuta, Dream Never Sleep Youngsters. Udah Feby putarin nih requestan dari Kak Farhan. Dan sekarang giliran kamu Youngsters. Mana nih playlist-playlist kamu yang relate sama hari Selasa ini? Meskipun liburan kayaknya hanya tanggalnya aja yang merah ya Youngsters, tapi kegiatannya banyak banget gitu ya. Ada yang mikirin tugas, ada yang harus mengerjakan skripsi, ada yang tetap PKKMB mungkin nih ya Youngsters, atau bahkan ada yang masih tetap masuk kerja ya. Jadi harus tetap semangat untuk menjalani hari-hari ini yang nemu-nemu kiwo ya Youngsters. Jadi kasih tahu Baby sekarang juga playlist penyemangat kamu. Coba Korea Only di Instagram kita @djfilesurabaya. Ada siapa aja ini yang udah bergabung di Instagram Youngsters? Marki cek. Seperti biasa, dua bestie kita yang selalu gercep banget buat bergabung. Ada Mini Bestie dan Bibi.boa mau dengerin lagunya Beavers yang Missing hari ini. Ada si Yura mau dengerin lagunya Stray Kids juga nih. Waduh, ini salah satu ya, nanti Feby bakal putarin, jadi tungguin aja. Ada si Deko Desho, seperti biasa sama R Anderson Lovely, masih terngiang-ngiang dengan lagunya Number I yang Back Life ya, Stars. Ada M. Rafael Putra, mau dengerin lagunya New Jeans, Bubblegum. Ada juga dari si Berian, Addiction dari Sakura Zaka ya. Ada juga dari si Haya, mau dengerin lagunya King and Prince yang Theater ya, Stars. Dilanjut ada Natukan 014, mau dengerin lagunya Fujikaze yang Feeling Good. Waduh, hari Selasa ini lagi feeling good banget kayaknya ya Natuka. Ada juga dari Aura, hai Aura Jaljine, hari ini mau dengerin lagunya EXO, Love Shot. Ada juga dari si Haruka, mau dengerin lagunya King and Prince. Ada Daefook, mau dengerin lagunya Rico yang Multo. Dan paling banyak hari ini requestannya yang banyak mau dengerin lagunya Sakura Zaka Addiction ya Stars. Satu-satu ya, semuanya bakal Feby amanin di playlist hari ini. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus sampai nanti jam 10 malam.

0: Ayo mbak, bayar parkir mbak, 50.000.
1: Ih, gimana sih pak, udah gak dapet karcis parkir. Loh kok malah uang parkirnya dimintai 50.000, itu gimana coba? Wah, parkir liar nih, gak boleh tuh pak.
2: Jangan sampai ya Youngsters, kamu bayar parkir yang gak ada karcisnya. Terus juga harganya gak masuk akal banget lagi. Karena ini termasuk parkir liar, yang dimana tindakan ini diklasifikasikan sebagai pungli yang jelas melanggar hukum. Para pelaku parkir liar bisa dituntut dan dikenakan sanksi penjara sampai 9 tahun. Sesuai pasal 368 ayat 1 KUHP. Nah, biar kamu gak kena parkir liar, parkirnya di tempat-tempat resmi. Dari Dishub Kota Surabaya aja Youngsters. Yang ada karcisnya dan bayarnya pun bisa pakai Kris. Kalaupun emang tempat yang kamu datengin gak ada parkir resminya, tetap minta karcis ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

ada salah satu kabar yang bikin kamu nostalgia, Youngsters. Apalagi kalau misalnya kamu tumbuh besarnya ditemenin sama aksi dari Kamen Rider. Karena Kamen Rider Den-O bakal kembali, Youngsters. Si salah satu productionnya tuh bilang kalau mereka lagi memproduksi film baru Kamen Rider Den-O sebagai bagian dari proyek perayaan ke-20 tahun di tahun 2027 nanti, Youngsters. Dan pengumuman ini juga disampaikan ya di acara Kamen Rider anniversary ke-55 tahun. Di sana dia bilang bakal memperkenalkan logo perayaan 20 tahunnya Den-O dan ngungkapin kalau proyek film barunya udah masuk tahap produksi. Dan film ini nantinya bakal jadi bagian dari label baru Kamen Rider Chronicle Youngsters dan bakal menghadirkan proyek layar lebar berdasarkan karakter-karakter legend dari sejarahnya Kamen Rider sendiri. Dan si Den-O ini bakal jadi proyek kedua dalam label ini setelah Kamen Rider Agito Chonoryoku Senso. Dan ternyata perayaan 20 tahun Den-O ini tuh gak berhenti di film aja, ya. Sersang produsernya bilang kalau project anniversary ini direncanain bakal berkembang jadi sesuatu yang lebih luas dan berbentuk banyak banget karya-karya di media, yang Sers. Jadi buat kamu para penggemarnya si Den-O di tahun 2027 ya, Youngsters, bakal jadi tahun nostalgia buat kamu. Langsung keinget gak sih momen-momen itu, Youngsters?

0: Planet Yastas Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Yastas, kamu lagi bingung cari fashion, lifestyle, atau perintilan mom and kids yang gak cuma satu brand aja, tapi banyak brand? Nah, ini dia waktunya buat DJ FM ngasih tahu kalau kamu bisa nemuin banyak hal di Basha Market. Di mana Basha Market kembali hadir di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4 Ciputra World, Surabaya, dengan tema kali ini, Basha Living in Paradise. Untuk pertama kalinya nih, Yastas, kamu bisa nikmatin keseruan Basha Market selama 4 hari, mulai 27 sampai 30 Agustus 2026. Nih ya, lebih dari 150 brand lokal, mulai dari fashion, lifestyle, beauty, eyewear, sportwear, mom and kids, sampai food and beverage, semuanya bakal gabung di Basha Living in Paradise. Dan gak cuma brand dari Surabaya aja loh, Yastas, kamu juga bisa nemuin brand-brand lokal dari Jakarta, Bandung, Semarang, Bali, Yogyakarta, Banyuwangi, dan kota-kota lainnya juga. Selain itu, kamu juga bakal diajaki menyusuri setiap instalasi, menikmati giant screen multimedia, booth interaktif, berbagai aktivitas seru, dan masih banyak lagi deh. So, ayo datang dan nikmati 4 hari keseruan Basha Market, dan yang paling penting, free entry. Informasi lebih lanjut, cek Instagram @BashaMarket. Basha, living in paradise di Next Gen Multipurpose Hall, lantai 4, Ciputra World, Surabaya. Kamis 27 sampai Minggu 30 Agustus 2026, supported by DJ FM Surabaya. DJ FM.
1: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, kidaryo.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numeric, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

Kalau ngomongin makanan Jepang ya Stars, mungkin yang langsung kepikiran itu kan ramen, sushi, atau udon gitu kan ya. Tapi Jepang tuh punya satu tradisi makan yang cukup unik yang Stars di Prefektur Iwata. Ini tuh adalah Wanko Soba yang Stars. Dan belakangan ini ada seseorang yang kompetitif banget karena dia itu berhasil mencetak rekor baru di tantangan Wanko Soba ini yang Stars. Jadi berhasil menghabiskan 755 mangkuk soba dalam satu kesempatan di salah satu restoran yang ada di Iwate ini tadi di tanggal 12 Agustus kemarin. Dan tentunya kali ini tuh bisa melewati rekor sebelumnya yaitu 753 mangkuk. Benar-benar hebat banget ya Yael Stars. Tapi sebenarnya apa sih Wanko Soba itu? Jadi ini adalah salah satu tradisi kuliner khas Iwate Yael Stars dan beda banget cara makannya dengan makan soba biasanya. Dan soba biasanya itu kan disajiin di mangkuk-mangkuk kecil secara berulang gitu ya Stars. Jadi pelayan itu bakal terus menuangkan soba ke mangkuk pelanggan dan pelanggan bisa terus makan sampai mengatakan bahwa mereka itu udah selesai, udah cukup gitu kan ya, udah kenyang. Jadi konsepnya bukan satu mangkuk besar tapi sedikit demi sedikit dalam banyak mangkuk yang Stars. Dan di sini tradisi ini tuh udah jadi bagian dari budaya kuliner yang tentunya selama lebih dari satu abad ini tuh udah sering banget dilakukan. Dan dari restorannya sendiri, tantangan Wanko Soba ini tuh udah berlangsung sekitar 119 tahun ya Stars. Yaps, kalau dihitung sekitar 15 mangkok Wanko Soba ini tuh setara sama satu porsi soba biasanya. Artinya 755 mangkok itu berhasil dihabisin sama Nero kira-kira setara dengan lebih dari 50 porsi soba yang standar ya Stars. Ngedengarnya aja kayak wow, ini gak ngap nih mbaknya. Tapi yang Stars, kalau biasanya makan soba itu buat kenyang gitu kan ya, Wanko Soba ini justru punya pengalaman tersendiri karena ada unsur interaksi, kecepatan, dan tradisi di dalamnya. Kalau kamu punya kesempatan nyobain Wanko Soba yang Stars, kira-kira sanggup sampai berapa mangkuk nih?

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Monsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Tenang, Yosters. Di K-pop masih nemenin kamu kok. Cekaman, Kidario. Kidario.

Asal tahu aja, kalau kamu selama ini pengen liburan tapi nggak mau jauh-jauh, yang deket-deket aja, itu ternyata namanya microtourism. Sesuai namanya, micro alias kecil, microtourism adalah perjalanan dengan skala kecil yang deket dari tempat tinggal kamu. Konsep liburan ini bisa jadi solusi yang hemat, hemat waktu. Karena nggak butuh waktu libur panjang dan hemat biaya. Tapi pengalaman liburannya tetap autentik. Contoh liburan ala microtourism ini kayak ke cafe hidden gem, staycation, jalan-jalan keliling kota tempat tinggal, atau ke galeri seni, museum, dan pameran. Selamat mencoba microtourism, youngsters!

0: Pada serius banget ngeliatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wih, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: I'ma get ya, I'ma get ya real good and I betcha.
1: Gak kerasa banget ya Hellstars, udah 2 jam nih Feby nemenin kamu dari jam 8 sampai jam 10 malam hari ini. Di hari yang tentunya indah setiap harinya. Semoga harapan-harapan kamu besok gitu Hellstars, yang mungkin hari ini kamu ngerasa lelah, ngerasa udah cukup deh hari ini aja, besok please lebih baik lagi, amin ya. Jadi semoga aja rasa lelah kamu, rasa capek kamu atau emosi kamu hari ini pelan-pelan reda, dan kamu udah melakukan semua itu dengan baik ya. Nomor-nomor jalan rata cinggu ya. Onaran gumawa cinggu. Selamat istirahat. Talta ayang. Jumpa lagi besok ya di program dan jam yang sama di Jigapop dari jam 8 sampai jam 10 malam. Jangan lupa pasang alarm.

0: Cinggu Minah, Cinggu Minah, kamu tahu nggak bahasa Koreanya kucing kejepit apa? Hayo.
1: Meong meong.
2: Cinggu Minah, jangan serius-serius ya. Namanya juga koleng, Korea oleng.

Indonesia jadi negara dengan kepemilikan kucing tertinggi di Asia Pasifik. Asal kamu tahu aja nih, youngsters, Indonesia dapat julukan ibu kota kucing di Asia Pasifik loh. Jadi menurut survei Rakuten Insight di tahun 2021, hampir 47% rumah tangga di Indonesia punya kucing terbanyak dibanding negara lain kayak Cina, Jepang, dan juga Korea Selatan. Gak heran sih, banyak banget orang Indonesia yang sayang sama kucing. Bukan cuma sekedar hewan peliharaan aja, tapi juga bagian dari keluarga dan sumber kebahagiaan. Iya, salah satunya presiden kita, Bapak Prabowo, yang sayang banget sama Bobby Kartanegara.

0: Masters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. New, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new, new,

Sekarang ini tuh apa-apa serba AI. Dan jujur, perkembangan teknologi kayak gini tuh plus minus ya, youngsters. Kalau dipakainya secara positif, ya bakal baik. Kalau dipakainya buat hal-hal negatif, ya dampaknya pasti ngerugiin banyak orang. Nah, asal kamu tahu aja nih, youngsters. Soal AI yang bisa ngejiplak wajah dan suara ini, Denmark jadi negara Eropa pertama loh yang mau kasih hak cipta wajah dan suara ke penduduknya. Jadi, kalau ada video atau audio palsu pakai punya kamu tanpa izin, yang bersangkutan ini bisa langsung minta hapus atau minta kompensasi dari pemerintah. Ini sih solusi banget ya di tengah perkembangan AI, youngsters. Biar identitas kita gak disalahgunakan.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Film Michael yang nyeritain perjalanan hidup Michael Jackson emang kerasanya kayak putus di tengah jalan ya, yang stars, ya kan? Buat yang nonton pasti ngerasa kayak gitu. Dan itu bukan ending paling akhir, karena bakal ada sequelnya, Michael 2. Kabarnya, sequel ini bakal mulai syuting di akhir tahun 2026 dan targetnya rilis akhir 2027 atau bisa juga rilis di awal tahun 2028. Jadi buat yang kemarin nonton, sempat ngerasa, udah nih, gini doang nih endingnya. Sabar, ntar disambung lagi nontonnya. Walaupun masih 1 bahkan 2 tahun lagi.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ya, jadi gitu, Pak. Itu yang saya kerjakan di Bantolet Team.
1: Eh, kamu nggak mau bilang aja apa kalau itu kamu yang ngerjain?
2: Nggak usah. Ntar daripada ribut atau malah nggak enak-nggak enakan. Udah nggak apa-apa, biarin aja.
1: Ih, tapi kalau emang kamu yang ngerjain, berani buat jujur aja lah.
2: Ah, nggak usah lah, nggak usah.
1: Ih, gimana sih? Pak, maaf, mungkin bakal lebih jelas kalau dipresentasiin sama Dibi buat bagian itu. Karena emang Dibi yang ngerjain, Pak.
3: Awalnya mungkin ragu buat jujur, tapi berani aja buat ngomong yang sebenarnya yang search. Tau gak sih, semakin kita nutup-nutupin sesuatu

0: Ultimate soundtrack.
1: The most iconic music from your favorite movie.
2: Kali ini, yuk ngebahas original soundtrack series fenomenal Wednesday di Ultimate Soundtrack. Kalau ngomongin Wednesday, series ini jelas punya identity yang cukup kuat. Dark, misterius, tapi nyentrik. Dan pemilihan The Dead Dance dari Lady Gaga sebagai soundtrack jadi bukti kalau musik itu bisa ngepasin karakter aktornya yang stars.

Lagu ini jadi penyemangat Wednesday di salah satu adegannya, yaitu pesta dansa Wednesday. Pakai lagu ini seakan bikin tarian Wednesday bukan cuma gerakan tubuh, tapi gimana karakter Wednesday sebenarnya. Gadis yang gak peduli sama norma sosial, yang berani tampil beda, dan tetap bisa bikin orang kagum dengan keunikannya itu. Liriknya yang bagian ini, 'cause when you kill me inside, that's when I came alive. The music's gonna bring me back from death. Bener-bener Wednesday banget kan ya, yang selalu ngerasa bersahabat dengan kematian dan tanda kutip kuburan. Selain itu, penggambaran karakter Wednesday yang ambisius, kekeh banget pendiriannya, dan gak bisa dipatahin gitu aja sama pendapat orang.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: New release on DJI.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Linkin Park bakal ngejadiin perjalanan comeback mereka ke film dokumenter Linkin Park Unshutter yang dijadwalin tayang di bioskop seluruh dunia 30 September 2026. Walaupun masih lama, tapi penjualan tiketnya dibuka mulai 13 Agustus 2026. Film yang disutradarai member Linkin Park sendiri, Johan, film ini bakal nyeritain perjalanan band setelah vakum selama 7 tahun, apalagi setelah meninggalnya vokalis Chester Bennington. Dokumenter ini nanti bakal ngeliatin gimana para personil yang tersisa bangkit dan ngebangun lagi Linkin Park bareng sama vokalis baru Emily Armstrong dan drummer Colin Britain. Unshutter ini juga munculin rekaman behind the scene, wawancara, dan cuplikan proses kreatif comebacknya Linkin Park lewat album From Zero di tahun 2024 dan tour dunia mereka From Zero World Tour.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio.
2: DJ FM.
3: 사랑해.
4: 이 gemes banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
5: Seru banget sih drakoran.
6: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
6: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wah. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik.
4: Oh,
6: ada 4 warna cute juga loh. Bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Wah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
6: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Itu baru bilang sih. Yaudah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
6: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi. Nanti mau beli 4 5 kali ya.
6: Cak, kerja dulu.

Yang namanya putus atau mengakhiri hubungan itu emang paling bingung mulai ngomongnya gimana. Biar nggak menyakiti hati gitu paling nggak. Makanya itu, asal kamu tahu aja nih youngsters. Berdasarkan survei dari Wingmate, 41% anak muda alias Gen Z manfaatin AI buat bikin pesan buat ngajakin pasangannya putus. Mostly yang sering pakai cewek ya dibanding cowok. Nah, kenapa kok lebih pilih pakai AI? Karena 57% anak muda lebih percaya sama kecerdasan buatan ini daripada saran dari sahabatnya sendiri. Hayo ngaku coba, kamu salah satunya yang pernah pakai AI buat ngajakin doi putus nggak?

0: Tahu Dip, udah jam 6 nih.
1: Iya.
0: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
2: 94.8 di JFM, The Ultimate Young Stars Radio. Selamat pagi. Selamat pagi. Aduh, seneng banget loh. Hari ini hari Rabu 26 Agustus 2026. Tanggal yang cantik, tanggal yang bagus banget, 268-2026. Ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini Young Stars selama 3 jam ke depan. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi. Yang pasti cuma di The Morning Crew. Tadi udah dibuka sama 4 lagu sekaligus ya Young Stars ya, di The Morning Crew untuk pagi hari ini. Dan kalau kamu dengerin dari lagu-lagu yang ada di pembuka The Morning Crew, itu adalah lagu-lagu yang ngajakin kamu throwback ke tahun 2000-an. Karena memang di program pagi di The Morning Crew itu kita bakal banyak kasih ke kamu lagu-lagu dari tahun 2000, 2005, 2010, 2015, 2020 ya Stars ya. Jadi kalau kamu punya rekomendasi lagu dari tahun-tahun segitu tuh yang pengen kamu dengerin pagi hari ini, atau bisa dibilang kayak ini adalah lagu yang bisa jadi mood boosternya aku nih, deh, boleh banget langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948, atau kamu juga bisa langsung aja join lewat Instagram kita di @djfmsurabaya. Selain ini bakal bacain rekomendasi dari kamu dan juga bakal kasih lagu-lagu yang ada di playlistnya Dibi untuk pagi hari ini ya Stars. Nanti Dibi juga bakal update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya, memantaunya langsung dari ketinggian pakai helikopter loh. Ya, jadi buat kamu yang ketinggalan waktu itu Dibi update info traffic kayak gimana, stay tune aja. Plus juga kalau kamu lagi ada di jalan terus ternyata lagi lewat di beberapa titik di kota Surabaya, mau update juga untuk info trafficnya, boleh banget ya Young Stars ya, di nomor WhatsApp yang sama. Dan nanti Dibi juga bakal update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita. Tapi seperti biasa, Dibi gak mau kasih kabar-kabar yang bikin kamu overthinking, yang bikin kamu tuh jadi bad mood, yang bikin kamu tuh jadi gelisah gitu ya Young Stars ya. Jadi Dibi mau kasih kabar-kabar yang kabar bagus aja deh, good news from Indonesia aja. Karena Dibi yakin, Dibi percaya ada banyak kabar-kabar yang menyenangkan di negeri ini yang pengen Dibi share ke kamu ya Stars. Dan nanti juga bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew hari ini seputar apa? Tungguin aja, pokoknya nanti di jam 7:30 bakal muncul tuh 3 pertanyaan buat kamu ya Stars ya. Dan ditutuplah sama back to back song. Bakal ada 2 musisi yang Dibi battle-in, dan kali ini musisinya cewek-cewek dari Indonesia lagi ya kan. Yang kemarin barusan aja kolosal. Nah, ada siapa dan siapa? Tungguin, pokoknya semuanya bakal ada di The Morning Crew. Save nomor WhatsApp kita, follow social media kita, dan kalau kamu ada di luar kota Surabaya, kamu bisa ngedengerin nanti ya secara 24 jam nonstop lewat streaming website kita di www.tjfm.co.id, atau download aja aplikasi On Ears, available on App Store and Play Store. Tapi kalau kamu masih di sekitaran Surabaya aja dan kamu punya radio konvensional, langsung aja tune in sekarang juga di 94,8 FM. Ketemuan dulu sama satu single yang ini para jomblo-jomblo yang selalu patah hati, yang diputusin tapi kayak semangat loh, tetap semangat loh. Ketemuan dulu sama The Rain, Endang Sukanti, Terlatih Patah Hati.

0: Mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tea juice lemon.
7: Kalau aku mau tea juice madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
5: Asik.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
8: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
4: Mau tea juice lagi?
5: Mau.
4: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tea juice.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food.
10: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Fresh and Flake bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Fresh and Flake bendera kental manis dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
11: Sarapan makin nikmat,

0: I do.
1: Masih barengan sama Adibi yang nemenin kamu di The Morning Crew pagi hari ini ya, Star. Setelah tadi udah ketemuan sama The Rain dan juga Endang Sukanti Terlatih Patah Hati, ada satu single dari Isyana Saraswati dan juga Rayi Putra, Kau Adalah.

Sambil pagi hari ini mau dibisa sapa juga buat Youngsters yang udah gabungan lewat WhatsApp kita ya. Ada Kak Kiftiah dari Prigen nih Youngsters yang udah gabungan bareng sama Dibi pagi hari ini. Mau diputerin lagunya Ava Max yang Who's Loving Now. Oke, ditunggu ya untuk lagunya Kakak cantik. Selamat pagi aja untuk Kak Dibi dan juga Youngsters semuanya. Makasih Kakak dari Kiftiah di Prigen. Siap, ditunggu lagunya Have a Great Day buat Kak Kiftiah. Semoga sehat, lancar semua aktivitasnya hari ini setelah libur gitu ya kemarin. Hari ini mulai produktif dan mulai berkegiatan lagi. Jadi semangat selalu untuk Kak Kifti ya. Terus juga aku mau sapa pagi hari ini ada yang udah gercep banget nih gabungan sama Dibi untuk di The Morning Crew kasih rekomendasi lagu juga. Ya, ada Kakak Angel. Selamat pagi Kakak Angel. Pagi banget ya Dibi. Lama nih gak gabungan karena Kak Dibi juga lama gak siaran katanya gitu. Ya lama tuh seminggu kali gak sih? Seminggu gak sih jedanya? Lumayan ya itu ya. Padahal kangen gak sama aku, Cie? Oke, Kakak Angel mau kasih rekomendasi lagu untuk pagi hari ini. Yaitu lagu dari Taylor Swift aja deh, Kak Dibi mau diputerin. Oke, ditunggu lagunya ya. Ini lagu yang mana dari Taylor Swift? Secara Taylor Swift banyak banget lagunya ya. Mohon diberi pencerahan ini, Dibi. Kira-kira Taylor Swift lagu apa? Nanti tinggal di

WhatsApp aja ya, di WhatsApp kita ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama kakak Kiftia dari Prigen. Dan bentar lagi juga aku bakal update yang stars untuk satu kabar yang kurang mengenakan, yaitu kabar duka dari dunia musik internasional yang stars ya, dimana ini juga satu duka yang cukup dalam untuk seorang Sabrina Carpenter. Kenapa seorang Sabrina Carpenter juga ikut berduka yang sedalam-dalamnya? Kita bakal balik lagi buat kasih tahu ke kamu kabar duka dari siapa dan kenapa atau apa hubungannya sama Sabrina Carpenter. Sehabis kamu dengerin dulu satu single dari Avmax dan disusul sama satu single dari Taylor Swift.

industri musik dunia ya Stars, untuk pagi hari ini itu cukup berduka gitu ya, karena ada salah seorang penyanyi dan juga seniman gitu dari Amerika yang hari Selasa kemarin harus berpulang yang Stars, yaitu Dolly Parton. Yang mungkin buat kamu baru banget tahu gitu ya Dolly Parton, karena memang Dolly Parton itu kan adalah penyanyi senior gitu ya, mungkin gak sesuai sama usia kita yang masih muda gitu ya yang Stars ya. Tapi Dolly Parton ini kembali mencuri perhatian karena sempat diajak kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please yang special edition untuk album keenamnya, yaitu Short and Sweet gitu yang Stars. Dan beliau meninggal ini di rumahnya di Nashville, dan disampaikan juga bahwa pernyataan duka ini lewat keluarganya, di mana Dolly Parton juga meninggal di usia 80 tahun ya Stars. Dan kabar duka ini didengar juga sama seorang Sabrina Carpenter, yang kemudian beberapa menit yang lalu dia pun juga ngepost di Instagramnya foto di mana dia lagi berproses sama Dolly Parton untuk ngerjain single Please Please Please itu tadi. Dan dia bilang di akhir bahwa dia sangat mencintai seorang Dolly Parton, karena memang Dolly Parton ini adalah seseorang, kalau yang dari Dibi baca ya, orang yang bisa dibilang dermawan, terus juga dia itu humble. Abis gitu ini loh yang Stars, suka menyatukan orang lain dan orang lain gitu, suka jadi jembatan untuk orang lain tuh saling kenalan gitu ya. Dan tentunya dicintai juga sama seluruh masyarakat dunia yang sudah mengetahui dan juga udah pernah nikmatin karya-karya dari seorang Dolly Parton. Jadi semoga aja segala perbuatan baiknya selama di dunia diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan kita dengerin dulu nih satu single yang juga ada Dolly Parton di dalamnya, yang Star sempat kolaborasi sama seorang Sabrina Carpenter.

0: Itu dia satu single yang sempat dimana Sabrina Carpenter ngajakin seorang Dolly Parton untuk kolaborasi yang Stars ya, lewat single Please Please Please ini. Dan sekarang waktunya Dibi buat sapa-sapa lagi yang Stars yang udah gabungan lewat WhatsApp kita di 081-888-0948. Kak Angel lagunya tadi udah Dibi puterin ya, yang I Don't Wanna Live Forever barengan sama Zayn Malik, si Taylor Swift. Dan sekarang ada Kak Chan yang udah gabungan nih bareng sama Dibi nih. Udah lama banget gak gabungan kayaknya. How are you? Bagi Kak Dibi, lama gak gabungan nih. Semoga sehat selalu ya buat Kak Chan juga ya. Semoga sehat, bahagia, lancar rezekinya selama gak gabungan barengan sama Dibi di The Morning Crew ini. Mau request lagunya Salma Salsabil yang Apa Iya Dong. Thanks ya Kak. Siap, ditunggu. Lagunya bentar lagi bakal Dibi puterin banget nih untuk Kak Chan. Sama Dibi mau sapa buat yang udah gabungan juga bareng sama Dibi pagi hari ini. Ada Mas Rishat. Selamat pagi Mas Rishat. Don't bring me to tears when I just did my makeup so nice. Katanya ya, kalau dari yang libur terus abis gitu masuk atau berkegiatan itu jujur kayak jet lag ya Dip. Kayak pagi-pagi tuh masih belum pepe gitu loh. Apa pepe bahasa Indonesianya? Masih belum 100% sadar maksudnya gitu. Jadi masih belum 100% sadar terus dipaksa oleh keadaan bahwa hey, ayo hari ini udah bukan tanggal merah nih gitu kan.
1: So nice.
0: Jadi hari ini mau dibakar dulu semangatnya kata si Mas Rishat. Boleh, kira-kira membakar semangat untuk pagi hari ini mau lewat lagu apa? Langsung aja Mas Rishat kasih tahu ya. Lewat nomor WhatsApp kita seperti biasa. Kalau lagu rekomendasimu gak ada, nah nanti bisa tukar sama lagu yang lain. Katanya mau diputerin lagunya Linkin Park aja dong Dip. Boleh, mau yang apa nih? Lagunya Linkin Park yang apa? Boleh. Banyak nih ngomong-ngomong lagunya Linkin Park yang terbaru. Baik deh, kalau gitu Dibi yang pilihin ya. Dari lagunya Linkin Park yang terbaru, nanti Dibi yang pilihin nih ceritanya gitu. Oke, nambah 5.000 kalau aku yang pilihin lagunya. Ditunggu deh lagunya ya untuk Mas Rishat ya. Ada Mas Reno juga pagi hari ini udah gabungan bareng sama Dibi. Pagi Kak Dip, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat, bahagia Mas Reno. Mas Reno juga apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Semoga juga lancar rezekinya Mas Reno ya. Dan bahagia selalu bareng sama keluarga tercinta pastinya. Mas Reno gimana nih? Mau kasih rekomendasi apa? Atau cuman memang sengaja WhatsApp buat tanyain kabarku doang? Oh, karena aku jadi tersipu malu. Ada Kak Ani Sabrina juga pagi hari ini. Udah gabungan, pada kangen ya sama aku ya. Pagi Dip, long time no hear katanya gitu. Iya nih, kurang lebih berarti terakhir aku siaran Rabu. Terus ketemu lagi Rabu. Jadi kayak kurang lebih semingguan gak sih yang Stars aku menghilang gitu kan ya dari The Morning Crew. Tapi kan gak sepi paginya karena ada DJ Alvin ya kan. Kak Ani Sabrina, mau kasih rekomendasi lagu apa untuk pagi hari ini? Apakah masih lagu dari Ada Band? Ini ya, yang paling sering nih Kak Ani Sabrina request ya, Ada Band. Terus abis gitu original soundtracknya K-pop's Demon Hunters itu, ya kan? Itu sering banget tuh direkomendasiin sama Kak Ani Sabrina. Kalau pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagu apa kira-kira? Mas Reno, Kak Ani Sabrina, langsung kasih tahu ya. Nanti Dibi bakal puterin satu-satu lagu rekomendasi dari Kak Ani Sabrina atau Mas Reno yang biar bisa nambah mood booster gitu loh, kira-kira. Biar nambah semangat. Atau jangan-jangan playlistnya di GFM tuh udah selalu menyemangati yang Stars. Jangan-jangan ya. Kasih tahu ya, nanti kita bakal kasih lagunya buat nambah semangat di pagi hari ini. Sekarang ketemuan dulu satu single yang udah direkomendasiin sama Kakak Chan. Ada Salma Salsabil barengan sama Bass Boy, Apa Iya.

0: mempesona. Jangan kemana-mana, kita mau iklan dulu ya.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emang nyaman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.